101,8 FM, Produa Pontianak, teman terbaik kamu. And that was We Can't Be Friends by Ariana Grande. Teman Produa masih barengan sama Faisal Anwar yang nemenin kamu di request time jam 7 gitu ya teman Produa. Lagu yang kita puter atau yang kita dengerin bareng-bareng ini dari Ariana Grande, We Can't Be Friends, ada dalam kurungnya teman Produa ya, Wait For Your Love. Ini dirilis tanggal 8 Maret 2024 dan masuk ke album Eternal Sunshine. Lagu yang klasik gitu ya teman Produa. Kenapa aku bilang klasik? Karena lagu ini ngomongin soal hubungan yang udah gak bisa dilanjutin, tapi perasaannya tuh belum benar-benar selesai, belum benar-benar hilang. Ya kayak kita lah teman Produa, cilah. Hubungannya belum selesai gitu ya sama yang lama-lama, tapi perasaannya belum selesai. Waduh, aku sih enggak ya, tapi mungkin kamu cia. Kita masih sampai jam 7.30 teman Produa untuk mengakomodir gitu ya requestan-requestan lagu favorit kamu di jam 7. Langsung aja buat kamu teman Produa yang pengen request lagu di 0811-570-1018 atau DM di @produapnk dan juga aplikasi RRI Digital. Aku tunggu ya.

Love Midnight lewat Broadway, lagu dari Robin Lenny yang udah rilis tanggal berapa ya? Pokoknya tahun 2024 lah ya teman Broadway, dan dia masuk ke albumnya Robin Lenny yang judulnya adalah Bird's Eye. Kurang lebih ngomongin soal hubungan yang serba nggak pasti teman Broadway. Ada rasa suka, tapi di saat yang sama muncul tuh keraguan. Kayak, ini orang benar-benar punya perasaan yang sama nggak ya sama aku? Apa jangan-jangan cuma aku yang berharap gitu kan? Tiba-tiba jadi cinta yang bertepuk sebelah tangan gitu ya teman-teman. Enggak sih, tapi kurang lebih intinya soal maju-mundur gitu kayaknya ya teman-teman. Love me or not gitu kan? Oke, daripada bingung sama lagunya teman Podo, mending kita puterin requestan yang udah masuk nih dari Oji di Podomoro yang mau request lagu dari Green Day, judulnya adalah Holiday. Asli, udah lama aku nggak puterin lagu dari Green Day teman Podo. So without any further ado teman Podo, ini dia Green Day with Holiday.

Oh my god. Buterin lagu ini agak sedikit ngeri-ngeri sedap gitu ya teman bro dua. Karena walaupun judulnya Holiday, it's not that holiday gitu loh teman bro dua ya. Lagu yang udah dirilis tahun 2004 atau 2005 lah ya teman bro dua. Ini ngobrolin soal kritik ke Amerika Serikat cuy. Ngeri-ngeri sedap, jangan-jangan gitu kan di antara kamu teman pro 2 ada yang CIA atau FBI kan? Enggak, bercanda. Bahkan lagu ini juga sering lah diputar di Amerika Serikat dan fine-fine aja gitu ya teman pro 2. Anyway, Green Day with Holiday ini rilis sebagai bagian dari album American Idiot tahun 2004. Terus dirilis lagi tahun 2005 jadi single gitu ya. Lagu ini mengkritik terhadap perang dan pemerintahan Amerika Serikat gitu ya, khususnya kebijakan era George Washington Bush ya teman pro 2. Ini aku baca informasinya di internet lah ya. Oke, seperti judulnya Holiday, justru Holiday ini dipakai dengan nada yang sarkastik gitu ya untuk nyindir kondisi politik saat itu teman pro 2. Ya 2004-2005 teman pro 2 ya. By the way, thank you banget buat Oji yang udah request Green Day punk rock gitu ya teman pro 2. Udah lama banget gak dengerin lagu Green Day. Mungkin ada yang mau request Blink, Wadeng Cicu, boleh ya. Tapi sayangnya mungkin nanti kita puter di jam 11 karena jam sekarang nih udah abis untuk requestan gitu ya teman pro 2, cuma sampai jam 7.30. So thank you banget buat kamu yang udah request teman pro 2. Aku ngucapin thank you bukan berarti selesai siaranku karena masih berlanjut, karena masih ada lagu-lagu seru berikutnya. Ada dari Paramore, It's Fun, so let's go.

0: Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tossing on my truck. Who am I to judge? Cause I still wanna

Thank you teman Pro 2, cause you're still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, and that was Everything You Are by Hindia. Alright, buat kamu yang pagi ini teman Pro 2 mulai beraktivitas gitu ya di Pontianak. As you know, for your information, teman Pro 2, kondisi cuaca diperkirakan bakalan cerah sampai siang dengan suhu yang bisa naik sekitar 34 derajat Celcius. Buset deh. 34 derajat Celcius. Ini kalau nggak pakai sunscreen kita bisa gosong nih ya teman Pro 2. Tapi ada satu hal yang juga perlu diperhatiin teman Pro 2, selain panas sengat matahari nanti siang 34 derajat Celcius, yaitu kondisi udara yang masih terdampak asap gitu ya. BMKG sendiri mencatat Pontianak berpotensi mengalami udara kabur akibat asap. Sementara paparan asap memang masih dirasakan warga atau masyarakat atau bahkan juga kamu gitu ya teman Pro 2 dalam beberapa hari terakhir. Aku punya ide sih teman Pro 2, gimana caranya supaya kabut asap hilang? Mau nggak mau kita harus siram pakai air hujan. Nah kan? Pertanyaannya adalah gimana supaya hujan? Aku punya ide, gimana kalau kita cuci mobil kita serentak? Nah, habis itu nanti hujan deh tuh, insya Allah. Anyway, kalau misalnya pagi ini kamu banyak aktivitas teman Pro 2 di luar, terutama naik motor gitu ya, jadi tetap harus jaga kondisi dan pertimbangkan pakai masker. Kalau perlu nggak usah dipertimbangkan, langsung aja beli masker ya di minimarket atau terserah dimanapun itu teman Pro 2. Dan juga jangan lupa harus cukup minum, karena nanti siang gitu ya makin panas cuacanya bakal terasa lebih panas gitu ya. Jangan sampai gitu ya makan ayam geprek jadi nggak enak karena kamu sariawan gara-gara nggak cukup minum. Ah itu dia.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

2001 kali teman Pro 2 dari Adrian Khalif, dan selamat pagi, selamat bergabung kembali di 101 kepada 8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Anyway, buat kamu yang baru aja gabung di jam berapa sekarang? Jam 8 ya, jam 8.23 menit. Tadi teman Pro 2 di jam 7 atau jam 6.50-an lah ya teman Pro 2, aku sempat ngebagiin sebuah kabar yang membahagiakan. Banyak sih kabar yang tadi cukup lumayan membahagiakan gitu ya. Salah satunya adalah pernikahan dari Dita, abangku ya teman Pro 2. Cia ilah abangku. Wadidaw, ngomong sendiri tersedak sendiri gitu ya teman Pro 2. Dita Pradikta Wicaksono gitu ya teman Pro 2. Menikah sama siapa tadi ya? Rahel apa gitu tadi namanya teman Pro 2. Dan salah satu kabar yang juga membahagiakan adalah pencapaian Agnes Mo setelah perjalanan perjuangan panjang di karir internasionalnya gitu ya teman Pro 2. Nama Agnes Mo ini sebenarnya udah nggak asing di telinga kita dari beberapa tahun yang lalu gitu ya teman Pro 2. Bahkan ketika aku kecil pun aku udah kenal, udah tahu sama Agnes Mo. Sekitar tahun 2000-an belasan gitu ya teman Pro 2, akhirnya beliau pergi ke Hollywood untuk meniti karir internasionalnya. Bertahun-tahun dia bangun karir tuh teman Pro 2. Dari Indonesia kemudian pindah ke Los Angeles gitu kan, dan mulai lagi dari nol. Bahkan Agnes pernah cerita ketika pertama kali datang ke LA, orang-orang di sana tuh nggak tahu siapa doi gitu kan. Dia harus balik lagi jadi beginner dan ngebuktiin kemampuannya dari nol. Dan sekarang hasil dari perjalanan panjang itu mulai kelihatan teman Pro 2 lewat Reacher season 4. Agnes Mo bukan cuma tampil di serial Hollywood, tapi juga ikut hadir di San Diego Comic Con dan dapat exposure dari berbagai media internasional. Serialnya sendiri udah tayang mulai 12 Agustus kemarin 2026, dan yang paling keren teman Pro 2, peran Agnes sebagai Lila Hope didapat lewat blind audition. Jadi yang dinilai bukan nama besar atau jumlah followers, tapi emang kemampuan aktingnya nih cuy. Mungkin ini yang bisa kita ambil kali ya teman Pro 2 pagi hari ini. Kalau kadang hasil dari perjuangan panjang emang gak langsung kelihatan, tapi bukan berarti perjuangannya sia-sia. Agnes Mo akhirnya dapat sorotan Hollywood setelah bertahun-tahun konsisten ngetuk pintu yang sama berulang kali cuy. Jadi buat kamu yang pagi ini lagi berjuang dan ngerasa progresnya kecil, keep going. Bisa jadi kamu memang belum sampai di bagian cerita ketika semua orang mulai melihat hasil kerja kerasmu. Biar tambah semangat teman Pro 2, ide dia lomba sihir melompat.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Alright, teman Pro 2, that was right. 21 Pilots, teman Pro 2, I've been thinking too much, help me, katanya teman Pro 2 ya. Anak muda biasa teman Pro 2 ya, kalau misalnya apa-apa tuh kayak mikir dan too much gitu ya teman Pro 2. Dan kita masih ngebahas tentang Agnes Mo ya teman Pro 2, yang kalau Agnes Mo gitu teman Pro 2 kayak dia tuh gak mikir dua kali gitu ya, gak too much mikir. Apa yang dia mau, dia tulis, terus dia kejar. Itu mungkin bedanya kita yang masih mikir-mikir sama dia yang gasin aja terus. Mungkin aku bilang kita masih mikir-mikir karena masih banyak pertimbangan gitu ya teman Pro 2. Jadi mungkin kalau misal kita pengen ambil contoh dari yang lebih bersinar seperti Agnes Monica gitu teman Pro 2, kayaknya ada beberapa hal yang mungkin kita cukup pikirin sedikit aja, kita banyakin apa tau gak? Action cuy. Nah kalau ngomongin soal perjuangan gitu ya teman Pro 2 dan juga Agnes Mo yang sekarang dia masih merintis dan Richard season 4 mungkin jadi salah satu turning point gitu ya teman Pro 2 untuk project-project selanjutnya yang mungkin akan bikin Agnes Mo jadi lebih bersinar nanti di panggung atau di kancah dunia gitu kan teman Pro 2. Ada satu lagu yang ngingetin aku sama momen-momen tersebut. Lagunya juga dari Agnes Mo, judulnya adalah Muda. Ini dirilis tahun 2012 dan lagu ini ngomongin soal berani punya mimpi dan gak ngebatasin diri karena usia. Menariknya, music video lagu itu juga menampilkan Gracia Poli yang menuliskan mimpinya jadi juara dunia dan kesampaian. Beberapa tahun kemudian, tahun 2018 kalau gak salah, atau tahun berapa gitu ya, dia juara Asian Games. Wow. Jadi tanpa berbasa-basi lebih lama lagi teman Pro 2, aku juga pengen kamu dengerin lagunya. Judulnya adalah Muda dari Agnes Mo di Pro 2 Pontianak teman terbaik.

Itu dia satu lagu teman Pro 2 dari Agnes Mo, judulnya adalah Mudah. Kadang yang bikin kita ragu bukan karena kita gak mampu, tapi karena terlalu sering denger orang bilang kamu tuh gak bisa. Padahal hidup kita bukan ditentuin gitu ya sama komentar orang lain cuy. Apalagi sama orang yang cuma melihat proses kita dari luar, tanpa tahu seberapa jauh kita sudah berjuang sejauh ini gitu kan teman Pro 2. Ini juga yang terasa kalau misalnya kita dengerin beberapa lirik gitu ya dari Muda, Leo, Leo, Leo dari Agnes Mo tadi gitu ya teman Pro 2. Lagu ini tuh ngomongin soal keberanian buat percaya sama diri sendiri. Meskipun, walaupun, kendatipun ada yang ngeraguin kamu. Jadi kalau pagi ini ada yang bilang mimpi kamu terlalu tinggi, mungkin gak perlu dibales panjang-panjang, cukup fokus aja, jalanin prosesnya dan buktiin lewat hasil. Karena gak semua harus kita dengerin, teman Pro 2, ada suara yang lebih penting. Suara diri sendiri yang bilang, aku bisa.

Satu lagu teman Pro 2 dari Nona, dan sekarang udah jam 9.06 menit waktu Indonesia bagian Barat. Itu artinya kita masuk di program Toserba, topik serba ada. Dan di Toserba kali ini teman Pro 2, aku mau ngobrolin tentang musik. Musik-musiknya Hindia lah ya, termasuk gitu ya teman Pro 2. Karena baru-baru ini, enggak baru-baru ini sih, tapi kayak seminggu ini lah ya teman Pro 2. Iya bener, baru-baru ini. Pelin-pelan gitu kan teman Pro 2. Termasuk lagu-lagu Hindia yang baru aja dapat royalti 45 miliar teman Pro 2 ya, dan bikin doi jadi musisi indie paling kaya sejauh ini teman Pro 2. Aku mau bahas beberapa lagu dari Hindia, tapi setelah beberapa lagu yang aku akan putar buat kamu berikut ini. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kamu balik lagi teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Barusan adalah lagu Hindia, judulnya adalah Cincin. Dan sebelumnya tadi aku bilang kalau Baskara Putra atau Hindia atau Fish atau Lomba Sihir dapat cair dana dari royalti musik sebesar 45 miliar. Tentu itu hanya clickbait. Karena ternyata pada kenyataannya teman Bro 2, 45 miliar itu bukan hanya untuk Hindia atau Baskara, tapi untuk beberapa pencipta lagu ya. Jadi berita tepatnya adalah Wami menyalurkan total 45 miliar rupiah royalti musik ke para pencipta lagu dan pemegang hak cipta teman Bro 2. Royalti ini itu berasal dari penggunaan karya musik mereka yang dinikmati di berbagai platform maupun ruang publik. Ada sejumlah nama besar macam Robby Satria, Geisha, terus juga ada Eros Chandra dari Sheila on 7 dan juga Hindia atau Viz atau juga Ade Govinda yang masuk dalam daftar penerima dengan perolehan royalti tertinggi pada periode kali ini teman Pro 2 ya. Jadi memang 45 miliar digelontorkan untuk macam-macam tuh, banyak musisi, banyak pencipta lagu. Tapi memang dari 45 miliar ini yang kebagian persentase lebih banyak adalah nama-nama yang tadi aku sebutkan, termasuk dari Hindia aka Baskara itu sendiri nih teman Pro 2. Kalau 45 miliar cuma buat Baskara Putra sendiri, bisa pensiun dini itu kerasa dia. Gimana rasanya jadi orang

Eh, pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjem duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung hedon beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana? Susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya terbawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih, nakut-nakutkan ja.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Rada hujan teman Pro 2 dan kamu masih dengerin Faisal Anwar di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Jelang jam 10.00 teman Pro 2, sekarang sih masih jam 9.57 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tapi aku udah harus pergi teman Pro 2, jadi aku pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak buat kamu yang udah nemenin aku siaran dari tadi pagi teman Pro 2. Jam 5 aku udah standby ya kan, jam 6 udah mulai gitu kan, sampai sekarang jam 9.58 menit waktu Indonesia bagian Barat. Anwar cabut, abis ini nanti bakalan ada Akil dan juga Christmas, so stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: RM2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bi. Lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya, daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus, gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

Pernah mikir enggak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Produa. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.
2: Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan Za?
1: Alah kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung,

0: adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya, makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal? Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada?
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya, pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya, makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Fatih ya. Makanya kita harus hati-hati Fatih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin. Tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bicara itu ada seninya adalah sebuah karya Oh Soo Hyang, penulis yang juga dosen dari negeri Ginseng, Korea Selatan. Lewat bahasa yang ringan dan kisah yang relatable, penulis yang juga pakar komunikasi mengajak kita memahami bahwa berbicara itu bukan sekedar menyampaikan isi kepala, tapi juga menyentuh hati. Buku ini mengajarkan bahwa komunikasi yang efektif bukan soal suara lantang atau gaya bicara yang heboh, tapi tentang bagaimana kita membuat lawan bicara merasa dihargai, nyaman, dan didengar. Ada teknik, ada ritme, dan ada rasa. Dari cara negosiasi, menyampaikan ide, sampai teknik persuasi. Semua dikupas dalam buku ini. Dan hebatnya, kamu gak perlu jadi pembicara profesional dulu untuk mulai mempraktikannya. Dalam buku Bicara Itu Ada Seninya, penulis mengajarkan kita memulai dari hal-hal kecil. Misalnya, menyimak dengan tulus, menyesuaikan nada bicara, atau memilih kalimat yang lebih empatik saat ngobrol dengan teman, rekan kerja, bahkan orang asing. Oh Soo Hyang juga menyisipkan cerita-cerita inspiratif, pengalaman pribadi, dan contoh nyata dari tokoh-tokoh hebat yang berhasil menaklukkan banyak hal hanya lewat kekuatan kata-kata. Karena benar, bicara itu memang ada seninya. Dan lewat buku ini, kita bisa memulai belajar memoles seni itu dari sekarang. Dan yang menarik, buku ini disusun dalam 5 bagian yang bisa dibaca lepas. Kita tidak harus membacanya secara urut. Buku ini juga bisa dibaca langsung masuk ke bagian yang paling relevan dengan situasi saat ini.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.
2: Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Kita sering berpikir kalau bakat adalah segalanya. Tapi sebenarnya, sukses itu gak cuma soal bakat loh teman Pro 2, tapi juga soal mindset atau pola pikir kita. Nah, di buku Mindset The New Psychology of Success karya Carol Dweck, dia menjelaskan konsep ini dengan sangat jelas. Carol membahas dua jenis mindset yang berpengaruh besar sama hidup kita. Yang pertama, fixed mindset dan juga growth mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang percaya kalau kemampuan kita itu tetap dan gak bisa berubah. Contoh gampangnya, kalau kamu gagal dalam ujian, kamu bakal mikir, "Ah, aku memang bodoh, gak bisa pintar." Dengan mindset ini, kamu bakal gampang menyerah teman Pro 2. Dan selain itu, kamu juga takut nih untuk mencoba hal yang baru. Nah, kebalikan dari fixed mindset adalah growth mindset. Kalau kamu punya growth mindset, kamu bakal percaya bahwa kemampuan bisa dikembangin lewat usaha, latihan, dan ketekunan. Contohnya, kalau kamu gagal ujian, kamu akan berpikir, Okay, aku bisa belajar lebih keras lagi daripada ini dan memperbaiki semuanya. Carol Dweck mengatakan, memiliki growth mindset adalah kunci sukses untuk berkembang karena kita jadi lebih berani menghadapi tantangan dan terus berusaha tanpa takut gagal. Mindset ini bisa membantu kita melihat kegagalan sebagai sebuah bentuk pelajaran dan bukan akhir dari segalanya. Nah, buku ini sekaligus mengajarkan kita bahwa mindset itu adalah suatu hal yang penting banget loh teman-teman Pro 2 dalam membentuk kehidupan kita. Dengan memiliki growth mindset, kita bisa lebih fleksibel, berusaha lebih keras, dan percaya kalau kita mampu berkembang meski jatuh berkali-kali. Jadi, yuk ubah cara pandang kita dan mulai percaya sama usaha kita.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya ya dek. Mana anggurnya?
0: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

teman pradua. Bayangin deh, kamu lahir di keluarga yang super konservatif, gak pernah sekolah, dan percaya banget sama teori konspirasi. Dunia kamu cuma sebatas rumah dan gunung di pedalaman Idaho. Tapi suatu hari, kamu mutusin buat keluar dari situ dan cari pendidikan walaupun harus ngelawan segalanya. Keluarga, kepercayaan lama, bahkan rasa takut. Nah, itu tadi kisah nyata Tara Westover dari buku Educated. Tara lahir di keluarga Mormon yang keras banget. Ayahnya gak percaya sama pemerintah, dokter, atau sekolah. Jadi, Tara gak pernah belajar di ruang kelas. Hidupnya diisi kerja kasar dan persiapan menghadapi akhir dunia. Tapi sejak kecil, dia penasaran nih sama hal-hal di luar dunianya. Di usia ke-17 tahun, Tara nekat belajar sendiri nih buat ujian masuk kuliah. Akhirnya, dia diterima di Brigham Young University dan itu jadi pintu ke dunia baru. Pelan-pelan, dia sadar kalau banyak hal yang diajarkan keluarganya gak sepenuhnya benar. Dengan susah payah, Tara lanjut sampai ke Cambridge dan juga Harvard. Buku ini gak cuma soal pendidikan formal, tapi juga tentang bagaimana

0: Karena pengetahuan bisa mengubah cara kamu ngelihat dunia. Bahkan, membebaskan kamu dari hal-hal yang toksik. Di sisi lain, Tara juga cerita konflik emosionalnya. Bagaimana dia harus memilih antara pendidikan atau keluarganya. Educated, ngingetin kita kalau pendidikan itu bukan sekedar gelar atau sekolah, tapi proses buat memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Dan kadang, perjalanan itu berarti harus berani melepaskan hal-hal yang pernah kamu anggap segalanya. Gimana nih Tolong Pro 2? Inspiratif banget kan?
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
2: Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh salat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.
1: Dengerin Pro2 Pontianak, Pro

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Honestly.
1: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
2: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
1: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
2: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
1: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
2: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
1: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
2: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
1: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
2: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
1: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.
3: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
0: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.
0: Aduh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Suara Duta dan musik-musik yang dihasilkan dari Eros dan juga Adam gak ada matinya. Sangat-sangat everlasting banget di kuping kita. Walaupun lagu ini udah lama, di tahun berapa lupa aku ya, di tahun belasan lah pokoknya. Terus diputarin lagi di tahun ini, udah satu dekade lebih Sail on Seven berkarya. Dan Sail on Seven ini sering banget dibilang orang sebagai band gaib gitu. Bahkan ada satu postingan media dari Kiki Aulia Ucup di podcastnya PWK bareng Gofar kemarin. Mas Adam tuh kenapa milih-milih konser, sebenarnya bukan milih. Setiap harinya ada 500 orang yang ngechat Sail on Seven untuk turun manggung ke kota-kota mereka. Segaib itu, sesulit itu. Bayangin aja tuh kalau WhatsApp kalian dicat sama 500 orang yang beda.

Dari jam 3 sore sampai di jam 8 malam nanti bakalan ada Opal yang nemenin ruang dengar kamu ya. Buat kamu yang pengen bergabung langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Jadi kita bakal informasikan juga untuk perkiraan cuaca, arus lalu lintas, terus kemudian kondisi kota Pontianak. Kayaknya asap udah mulai berkurang ya. Gak tahu gara-gara arah angin atau emang udah hilang aja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan bakar-bakar lahannya gitu. Buat teman-teman jangan lupa ngopi, jangan lupa makan juga. Yang belum makan siang silakan, ada banyak pilihan makanan yang ada di kota Pontianak. Kopi juga banyak pilihannya, tergantung selera kamu lagi ya. Bareng Nopal ceritain momen serunya kamu setelah merayakan kemerdekaan Indonesia. Buat warga-warga Sungai Jawi biasanya nih yang banyak ketemu momen-momen unik, kayak lomba di panjat pinang di Sungai Jawi, terus kemudian tepuk bantal juga. Banyak deh pokoknya gebrakan-gebrakan yang keren banget menurut aku dari masyarakat-masyarakat kota Pontianak, terutama anak-anak mudanya ya. Dan kita juga pengen ngasih tahu buat kamu yang mungkin gabut di malam hari ini, kamu bisa datang di acara showcase-nya Underground Cartel. Di malam hari ini langsung aja cek postingan mereka di Instagramnya Yusi pokoknya. Itu seru sih, makin banyak musisi-musisi Pontianak yang merilis karya-karyanya dalam bentuk fisik, merchandise, terus kemudian album, EP, single. Keren. Menurut aku Pontianak tuh gak kalah keren dari pulau-pulau lain gitu kan. Pokoknya semangat terus buat teman-teman yang punya karya. Jangan jadiin karya kamu tuh cuman mekap aja di laptop kamu, di MacBook kamu, atau mungkin di hard disk kamu. Publish, publish, publish gitu. Siapa tahu ya musik kamu bisa jadi satu inspirasi ataupun motivasi buat orang-orang yang mendengarkannya. So, stay tune terus bareng Nopal sampai di jam 8 malam nanti.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
2: Bukan, ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
2: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
2: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oh, Dul, kok tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar yuk.
3: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nama kan apa gitu nih?
2: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
3: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
2: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
3: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya gak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
4: Oh no.
2: Alah, jangan lah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
3: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
2: Kalau gitu makan apalah kita nih?
3: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih. Sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
2: Ah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?
3: Gas.
5: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax frizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Single Redup lahir dari pengamatan Flash sebagai pencipta terkait kondisi hubungan kekasih yang mengalami ketidakpastian antara berakhir atau diteruskan. Cerita lagu ini diambil dari kondisi orang-orang yang sedang berjuang mendapatkan cintanya, akan tetapi orang yang sedang didekati seperti tidak memberi kepastian apakah hubungannya akan berlanjut atau tidak. Sementara di sisi lain, ada pihak yang sangat berharap untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Beranggotakan Inka sebagai vokalis, Felix sebagai piano, dan Flash sebagai gitaris, di tahun 2024 ini kembali merilis sebuah single baru berjudul Redup. Single tersebut nantinya akan menjadi pembuka album pertama Suara Tamasya di ranah musik tanah air. Sementara, konsep musik Redup masih tetap berada di rel pop dan dengan lirik yang sederhana namun terkesan sangat dalam. Bedanya, di single ini, Suara Tamasya yang biasanya hadir dengan musik yang ceria, kali ini lebih mellow namun tidak meninggalkan ciri khas mereka.

Tahun Berdua. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

0: Karena tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bareng Nopal sampai di jam 8 malam nanti yang bakal nemenin kamu nih. Yang baru pulang kerja atau mungkin yang lagi prepare di kantornya beres-beres, yang udah gak sabaran untuk pulang gitu. Nah, di sore hari ini kita kedatangan teman-teman ya. Dari mana nih ya? Ini ada bintang tamu ngobrolin literasi dan juga kepenulisan bagi generasi muda. Seru di ngopi ngobrolin prestasi dan juga informasi. Udah hadir di studio kita ada Hera dan juga Arjun. Halo.
1: Ya, halo.
0: Wih, sini. Ini berarti pertama kali siaran di sini.
2: Pertama kali.
0: Asik nih, berarti aku nambah-nambah kawan juga. Jadi buat teman-teman di jalan boleh untuk gabung barengan kita di 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Sebelum kita ngobrol lebih dalam dengan tema kita hari ini, aku pengen ngajak Hera dan juga Arjun untuk kenalan sama pendengar. Kalau Hera asalnya dari mana, Hera?
2: Kalau saya asalnya dari Segedong, Kabupaten Mempawah, dan kebetulan dari SD udah pindah ke Pontianak.
0: Oke, dari SD udah pindah ke Pontianak, yeah. Gitu ya. Udah jadi orang Pontianak berarti nih.
2: Iya, kebetulan KTP-nya juga Pontianak.
0: KTP-nya udah Pontianak. Kalau Arjun dari mana, Jun?
1: Kalau saya asalnya dari Kabupaten Sekadau.
0: Oke, okay, Sekadau.
1: Dari kuliah baru ke Pontianak.
0: Kuliah baru pindah Pontianak, berarti yeah. Dari SD sampai SMA di Sekadau semua toh?
1: Iya, di Kabupaten Sekadau semuanya.
0: Oke.
1: Di dalamnya lagi, dalam Kabupaten Sekadau. Dimananya? Di Desa Rawak Hulu.
0: Rawak Hulu, iya. Jauh nggak dari Nangataman, jauh nggak?
1: Oh iya, di sebelum Nangataman.
0: Sebelum Nangataman.
1: Pernah ke Nangataman?
0: Oh, pernah, pernah. Aku sering-sering jalan-jalan sama teman-teman kalau itu. Punya keluarga, punya mbah daerah di Gunis Rabu, tahu Simpang Sungai Aya, kayak Tapang Semada, tahu.
1: Tapang Semada, oh iya. Destinasi wisata di Nangataman itu banyak.
0: Banyak ya. Ada apa aja sih kalau di Nangataman?
1: Salah satunya itu ada Batu Joto.
0: Batu Joto.
1: Tapi di dalam lagi di Nangamhap ada lebih bagus lagi.
0: Apa tuh?
1: Itu namanya air terjun cuci kain.
0: Cuci kain.
1: Nah, itu boleh kalau liburan kesana.
0: Wih, ke cuci kain. Keren nih.
1: Itu air terjun punya beberapa tingkatan. Kalau lihat dari view-nya dari atas itu lebih bagus lagi.
0: Oke, berarti banyak destinasi wisata yang masih belum banyak dieksplor berarti.
1: Iya, yeah, hidden gem lah ya.
0: Hidden gem lah pokoknya. Nah, kalau di Segedong ada apa nih, Hera?
2: Segedong ada pisang, ada kelapa, ada sungai.
0: Seru-seru. Aku suka Segedong tuh ketika ada kayak robo-robo, terus iya. Banyak thrifting.
2: Iya, betul.
0: Kadang acara-acara gitu.
2: Acara robo-robo tuh ramai banget. Bahkan orang-orang luar kadang sering datang ke Segedong cuma buat ikut-ikutan untuk thrifting gitu,
0: untuk
2: belanja-belanja.
0: Apalagi
2: biasanya ada acara makan-makan juga, rame banget.
0: Oke, seru teman Pro 2. Nah, kalau tadi udah kenalan asalnya dari mana, kalau kalian kesehariannya apa sih, kesibukannya sekarang apa nih? Kalau Arjun apa, Jun?
1: Kalau kesibukan saya sehari-hari itu mengajar. Jadi seorang guru di SMP IT Al-Mumtaz Pontianak. Guru IPS.
0: Guru IPS. Yeah.
1: Dan juga saya juga sebagai pembina ekstrakurikuler menulis. Jadi
0: menulis
1: sesuai dengan temanya.
0: Jurnalistik berarti.
1: Menulis fiksi.
0: Fiksi.
1: Iya.
0: Oke. Suka mengarang-arang berarti ya.
1: Iya, suka mengarang-arang.
0: Keren. Kalau Hera apa, Hera?
2: Kalau saya kebetulan juga guru sama kayak Arjun, cuma beda sekolah. Saya di SMP Islam Bawari, Pontianak, dan kebetulan kesibukannya hari-hari sering nyibukin diri untuk ngomelin dan ngasih masukan untuk anak-anak gitu kan.
0: Okay.
2: Karena ya anak-anak SMP gen alpha lagi kan, udah mulai buat kesel, naik pitam gitu kadang. Jadi setiap hari ada aja tingkahnya. Sehari baik, sehari besoknya lagi mulai bertingkah lagi. Tapi nggak apa-apa sih, seru jadi guru.
0: Namanya guru, tantangannya itu gitu
2: ya,
0: kan.
2: Betul.
0: Keren. Salut aku sama ya.
2: Dan saya juga kebetulan suka nulis novel dan ada beberapa karya saya yang udah
1: terbit.
2: Enggak, udah dipublish tapi nggak terbit karena kebetulan nulis tuh udah jadi kesukaan saya dari SMP.
0: Wih,
2: nulis Keren.
0: Penulis ya, hari ini kita bakal ngobrol sama dua penulis asal Kalimantan Barat tentunya, teman Pro 2. Oke, nanti kita bakal ngobrol panjang di segmen kedua. Buat teman-teman yang pengen menyaksikan tayangan ini bisa langsung ke YouTube kita di channel RRI Pro 2 Pontianak sampai di jam 5 sore nanti. Kita putarkan dulu lagu-lagu yang asik untuk nemenin kamu di sore hari ini. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Pro Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, barengan Arjun, Hera dan juga Nopal pastinya ya, di sore hari ini yang nemenin kamu ngopi, ngobrol prestasi dan juga informasi seputar literasi dan juga penulisan. Kalau tadi kita ngobrol di off air, ternyata mereka berdua ini adalah penulis ya, penulis cerita fiksi, terus kemudian penulis novel gitu. Kalau Arjun mulai tertarik di dunia penulisan dari kapan, Jun?
1: Awal saya tertarik itu di tahun 2021. Mm-hmm. Itu saya pernah menjadi 3 terbaik di Lomba Cipta Puisi oleh Kejar Mimpi Pontianak. Okay. Jadi dari situ awalnya saya makin tertarik untuk menulis. Mm-hmm. Akhirnya saya jadi salah satu penulis kontrak di salah satu platform penulisan online.
0: Oke, okay. Udah sampai di kontrak-kontrak berarti tulisannya ya?
1: Iya.
0: Keren-keren, ini memotivasi sih teman-teman Pro 2 yang ada di rumah yang lagi dengerin kita. Kalau Hera, apa Hera tulisannya Hera?
2: Tulisan Hera itu tulisan romansa fiksi biasa.
0: Boleh agak dekat. Oke, okay. Nah, apa?
2: Kalau Hera tulisannya fiksi remaja biasa. Okay. Biasanya nulis di platform Wattpad, Noveltoon, Noveltoon. Sejenis-jenis kayak gitulah. Sama sekarang lagi coba-coba untuk nulis di Instagram.
0: Oke. Okay.
2: Tapi berbasis novel gitu.
0: Berbasis novel.
2: Biasanya kan kalau Instagram itu AO kan. Jadi biasanya tuh mulai nulis novel, mulai suka nulis itu kak waktu SMP kelas 1. Itu tuh karena kayak ngerasa ih, dulu tuh pernah ada orang yang Hera pikir tuh keren gitu. Hera okay. Jadi tuh suka, makanya Hera mulai berpikir kira-kira apa yang bisa Hera buat supaya Hera ini tetap bisa mengenang dia gitu. Kebetulan kayak keren banget orang yang makanya Hera termotivasi untuk mengenangnya. Akhirnya Hera pikir kalau misalnya di aga atau dideketin gitu kan rasanya tidak respect, tidak terlalu respect ya. Akhirnya Hera coba buat sebuah tulisan yang menceritakan tentang orang itu gitu. Tapi nggak dipublish pas SMP, cuma nulis-nulis di buku aja.
0: Oh, tulisan tangan masih.
2: Iya,
0: oke.
1: Okay. Diary.
0: Diary. Ceritalah gitu kan. Nah, kalau mungkin kalau terjun ke dalam dunia jurnalistik, penulisan gitu kan, langkah-langkah yang pertama kalian lakukan tuh apa sih? Atau memang awalnya gara-gara suka ngebaca, atau tadi Hera kan gara-gara ada sosok yang memotivasi gitu. Kalau Arjun apa, Jun?
1: Saya tuh dari membaca, betul. Karena tidak ada penulis yang tidak suka membaca.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kita harus suka dulu membaca, baru kita bisa menulis. Nah, salah satu penulis yang menjadi inspirasi saya itu adalah Habibur Rahman El-Sirezi. Dalam bukunya, novelnya yang paling saya suka itu adalah Bumi Cinta. Bumi okay. Cinta. Tapi yang paling pertama yang membuat saya tertarik itu Pudarnya Pesona Cleopatra, itu dari Habibur Rahman El-Sirezi.
0: Keren. Dari judul-judul tulisannya kayak udah yang menggunakan kalimat-kalimat metafora gitu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, kalau Hera apa Hera? Langkah pertama-tama yang mungkin Hera lakukan sebelum terjun ke dunia penulisan.
2: Untuk langkah-langkah pertama, pastinya Hera juga suka baca, dulu suka baca Wattpad. Terus juga udah mulai tertarik dan ngelihat kayak misalnya kok tulisan-tulisan di Wattpad kayak agak beda gitu. Karena ternyata Hera kebaca sama novel-novel yang ditulis sama karya anak kecil gitu kan. Jadi mereka nulisnya tuh agak sedikit bisa dibilang tuh tidak make sense gitu, tidak cocok untuk dibaca, bahkan ada yang di luar nalar gitu kan, di luar logika. Akhirnya Hera merasa kayak mencoba untuk research, mencoba untuk cari-cari gimana sih cara membuat novel yang benar. Karena kebetulan si novel yang Hera baca ini ternyata okay. caranya itu juga sama seperti Hera pertama kali nulis. Juga anak kecil label banget, childish banget. Jadi akhirnya Hera coba research, terus sampai sekarang setelah udah mulai sering nulis, akhirnya Hera juga setiap sebuah masalah itu tuh Hera jadikan bahan untuk belajar. Jadi kalau Hera mau belajar, kadang Hera research dulu, dijadiin bahan untuk buat cerita gitu.
0: Okay.
2: Jadi belajar sambil bercerita.
0: Nah, kalau misalnya sekarang kan memang lagi relevan-relevannya kayak konten-konten video di Instagram, di TikTok, di Reels YouTube juga. Apa tantangan kalian sebagai penulis dengan orang-orang yang mungkin lebih suka menonton video nih? Tantangannya apa sih buat Arjun, Jun? Apa, Jun?
1: Untuk orang-orang yang suka menonton video daripada membaca ya.
0: Iya, benar.
1: Itu memang betul sekali. Sekarang itu lebih banyak sekali konten-konten, apalagi short video.
0: Iya,
1: nah, short video
0: benar,
1: itu lebih
0: benar.
1: Banyak sekali dan lebih banyak peminatnya dari pembaca itulah. Makanya kita juga harus bisa menyesuaikan. Kalau kan ada penulis itu sebenarnya ada berapa macam penulis. Ada yang menulis untuk pasar. Jadi dia tujuannya itu untuk biar gimana banyak pasarnya. Kalau banyak pasar, banyak juga penghasilannya.
0: Okay.
1: Itu yang akan berimprovisasi bagaimana pada akhirnya banyak orang yang akan membaca tulisan dia. Itu. Tapi ada juga yang kedua, itu dia menulis karena kesukaannya. Itu dia tidak peduli apakah itu orang baca atau tidak, karena itu hobi dia. Jadi kalau dia hobi, enggak apa, dia tulis saja kayak gitu. Jadi kalau kita menghadapi lebih banyak konten video, itu biasanya mungkin kayak Hera tadi kan, kita tulis di Instagram, ditambahkan dengan sound-sound musiknya. Jadi orang juga, dan tulisannya jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang akan membosankan. Jadi buat short juga, tulisan kita buat singkat juga, dan dengan lagu-lagu yang menarik bagi generasi yang muda kayak gitu.
0: Oke,
1: yang sedang tren gitu.
0: Nah, kalau Hera tantangannya apa? Hera bersaing dengan orang-orang yang mungkin lebih suka menonton video daripada membaca tulisan gitu.
2: Sama sih, kurang lebih kayak Arjun. Tantangannya tuh adalah ternyata sekarang pembaca itu udah mulai sedikit, walaupun masih ada yang membaca. Jadi kayak berpikir gimana caranya untuk meningkatin literasi gitu kan. Apalagi sekarang kalau misal di sekolah itu literasi adalah hal yang sangat digaungkan. Sedangkan generasi muda zaman sekarang lebih suka untuk menonton daripada membaca. Jadi itulah tantangannya. Tantangan orang-orang yang lebih suka nonton tadi katanya kan, habis itu juga kurang dalam membaca, karena baca tuh kadang bikin ngantuk. Jadi itulah solusi yang udah coba saya ambil dengan cara menulis di Instagram, karena mungkin dengan tulisan-tulisan di Instagram juga bisa masuk ke Reels, karena selain TikTok, kadang orang-orang zaman sekarang juga mulai-mulai ramai di Reels gitu. Nah, kadang juga sih udah mulai coba-coba untuk nulis di Threads, aplikasi Threads. Itu mungkin tentang keseharian atau mungkin tentang kalimat-kalimat motivasi atau pembelajaran yang sesuai dengan profesi saya.
0: Wih, keren sih. Aku salut dengan ya berani menerima tantangan dengan relevannya di era-era apa ya, era-era konten-konten short video gitu kan. Tapi kalau tulisan-tulisan yang kalian gunakan di setiap karya-karyanya, apakah masih menggunakan kalimat-kalimat metafora atau mungkin kalimat-kalimat yang relate aja nih sama kehidupan orang sekarang gitu?
1: Dari situ dulu.
2: Kalau saya kadang dicampur, tapi lebih banyak ke kata-kata metafora dan kata-kata yang lebih sesuai dengan kaidah kebahasaan, karena juga kita supaya tidak lupa dengan kaidah kebahasaan. Karena menulis itu kan untuk belajar, untuk memperbaiki tata bahasa dan kebahasaan dari kepenulisan tersebut. Makanya saya juga coba untuk ngajak, atau mungkin saya berharap dari tulisan-tulisan yang saya buat itu tuh bisa buat orang tuh tidak memudarkan atau tidak melupakan bagaimana cara untuk membaca atau tulisan-tulisan itu yang benar sesuai dengan unsur kaidah kebahasaan. Nah, tapi juga disesuaikan lagi, karena kalau misal terlalu sesuai dengan kaidah kebahasaan, orang yang baca itu juga bosan pasti kan. Jadi mungkin di narasinya itu sesuai kaidah, lalu di dialognya itu baru disesuaikan sama hal-hal yang sekarang, terutama topiknya juga saya sesuaikan.
0: Topiknya disesuaikan. Kalau Arjun gimana, Jun?
1: Kalau saya sendiri, saya suka gaya bahasanya Habibur Rahman tadi. Kembali lagi dengan penulisan saya, yaitu saya lihat gaya bahasanya sering menggunakan untuk menjelaskan sesuatu dengan teknik show don't tell. Jadi kita tidak mengatakan kalau, jadi sama juga kita pakai kalimat-kalimat metafora, itu lebih saya suka daripada langsung kayak gitu. Jadi kita tidak mengatakan bahwa pada pagi hari, tapi kita mengatakan bahwa misalnya
2: suasana,
1: kita misalnya mengatakan bahwa mentari masuk lewat celah-celah jendela seperti itu. Jadi bukan mengatakan waktunya, tapi mengatakan latar suasananya. Atau ketika kita mengatakan subuh, pada pagi itu lebih terasa lebih dingin daripada biasanya kayak gitu. Jadi saya lebih suka yang metafora
0: membangun teater main orang lah ya, dengan ya tulisan-tulisan yang kita buat. Karena itu adalah salah satu hal yang menurut aku enggak gampang gitu kan. Apa yang kita tulis terus ya belum tentu kayak misalnya aku baca tulisan kalian, oh aku sulit nih untuk menafsirkan artinya apa sih gitu kan. Pernah dapat ini enggak sih masukan-masukan dari mungkin pembaca-pembaca karya-karya kalian, "Bang, ini Kak, ini tulisannya sulit dipahamin," kayak gitu, atau mungkin kalian sadar sendiri gitu?
1: Oke, kalau saya ya, kebetulan kan kalau kita jadi salah satu penulis kontrak, kita kan tentu ada editornya ya. Jadi kalau di editor tuh sering mendapatkan masukan gimana, apakah terlalu panjang. Biasanya saya seringnya karena tadi menggunakan teknik show don't tell sampai kita lupa untuk inti cerita kita. Jadi sampainya terlalu panjang, terlalu berbelit-belit gitu. Itu lebih susah karena kebiasaan kita kayak gitu. Itu lebih susah untuk menghilangkannya kayak gitu.
0: Oke, kalau Hera apa Hera?
2: Kalau saya kebetulan karena saya bukan penulis kontrak dan saya menulis berdasarkan kemauan saya sendiri karena suka gitu kan. Jadi kadang tuh saya sadar sendiri kalau misalnya saya bakal membaca ulang karya saya ketika udah dipublish atau ketika akan dipublish. Jadi kadang tuh saya baca dulu, kadang saya nulis dulu sampai partnya selesai, baru setelah selesai saya baca ulang. Nah kalau menurut saya udah oke, baru saya tarik kesimpulan dan mulai dipublish gitu. Jadi baca dulu, tulis dulu, abis itu dibaca ulang, baru dipublish. Yakinin dulu, karena saya pikir kayaknya ada konflik yang terlalu berlebihan atau mungkin ada gaya bahasa yang terlalu dilebih-lebihkan gitu atau susah dipahamin, jadi saya coba untuk memahami gaya tulisan saya sendiri.
0: Nah kalau dalam tulisan, pencarian untuk hook dari suatu cerita yang kalian tulis itu sulit atau gampang sih sebenarnya?
2: Kalau dari saya itu pencarian hook sebenarnya tergantung kita sih mau nulisnya apa gitu dan latar temanya itu mau seperti apa gitu kan. Kalau dari saya
1: susah-susah gampang.
2: Iya, karena saya juga terinspirasi nulis itu dari film-film yang saya tonton. Kebetulan saya juga suka nonton film.
0: Film apa yang terakhir ditonton kalau Hera?
2: Kalau saya suka film sekarang saya lagi suka nonton kayak Asmara Gen Z. Terus ada juga yang kayak short drama Cina tuh.
0: Asik itu asik tuh, jujur aku asik.
2: Iya, soalnya saya juga orang yang ke apa namanya tuh fokusnya pendek gitu ya. Jadi tuh agak malas nonton yang panjang-panjang. Daripada long drama sih lebih suka short drama gitu.
0: Yang jadi, kadang ceritanya dicari tuh sulit lanjutannya gitu kan.
2: Iya, betul. Iya, betul.
0: Kalau Arjun apa Jun? Pencarian hook Jun.
1: Pencarian hook itu memang sih betul sebenarnya susah-susah gampang, tapi salah satu yang sering saya cari itu adalah karena basic saya kan dari IPS, saya suka sejarah, jadi saya mencari tentang sejarah-sejarah lokal, kemudian saya kulik dan saya angkat menjadi sebuah tulisan.
0: Kayak
1: gitu. Atau kalau yang baru-baru sekarang itu saya sering mendengarkan lagu juga. Dari lagu itu saya bisa jadi buat sebuah cerita pendek, kemudian bisa dikembangkan lagi kayak gitu.
0: Nah kalau komunitas menulis di Kalimantan Barat atau yang kalian tahulah sekarang tuh makin ramai atau mungkin udah makin redup nih orang-orang yang pengen nulis gitu?
2: Kalau setahu saya sekarang nih orang-orang yang pengen nulis itu lebih sedikit dibanding orang-orang yang pengen buat video. Jadi tuh kayak penulis itu lebih sedikit daripada konten kreator. Orang-orang pada lebih suka untuk jadi konten kreator daripada penulis. Dan kalau misal komunitas-komunitasnya kadang ya paling berbagi-berbagi gitu kan. Lalu juga saya cuman ikut saluran sih ya, saluran-saluran untuk kalau misalnya kita punya tulisan kita tinggal dibagiin gitu. Nah jadi kurang sih, cuman adalah masih beberapa. Paling kalau sebulan tuh adalah masih, cuman gak banyak. At least 3 gitu lah.
0: Banyak gak sih kalau kalian ikut komunitas-komunitas selain dari kayak ya kalian dari Duta Bahasa gitu kan? Komunitas di luar banyak gak yang kalian ikutin? Atau mungkin kayak teman-teman yang suka baca punya komunitas gitu?
1: Untuk komunitas membaca itu sebenarnya cukup ada lah, kita kasih tahu ya, ada, bukan tidak banyak juga. Tapi kalau saya sendiri, saya tidak mengikutinya. Saya tidak bergabung. Misalnya Suara Literasi Membara, kemudian Forum Lengkar Pena, itu kan banyak komunitas-komunitasnya. Cuman itu mungkin tidak terlalu dikenal oleh masyarakat banyak, sehingga kurang banyak yang bisa bergabung ke situ kayak gitu. Lebih eksklusif kayaknya gitu ya.
0: Lebih eksklusif juga sih. Dan publikasi sih yang penting ya menurut aku ya. Jadi mungkin dari teman-teman penulis, teman-teman yang memang suka ngebaca gitu kan, ajak teman-teman yang lain agar komunitas ini atau generasi yang emang suka nulis ini gak bakal mati sih. Itu sih kalau dari aku ya. Tantangan terbesar kalian sebagai penulis di era Gen Z, Gen Alpha gitu, apa sebenarnya?
1: Sebagai penulis, mungkin kalau dari segi saingannya ya, kalau menurut saya itu kebanyakan sekarang itu banyak tulisan, apalagi kalau yang kayak Hera bilang di Wattpad dan sebagainya, itu tuh itu banyak tulisan-tulisan, mohon maaf kalau menurut saya itu kurang berkualitas. Karena kalau di Wattpad tadi banyak yang anak-anak kayak gitu, itu yang pertama. Kemudian ada di era sekarang itu era AI, itu susah juga karena menurut saya AI itu dapat mengenerate kata, dia dapat membuat kata, tapi dia tidak bisa memberikan rasa. Karena hanya manusia yang bisa memberikan perasaan di dalam sebuah cerita. Makanya kita bisa membedakan mana tulisan AI dan mana tulisan manusia. Itu tantangannya tadi, banyak tulisan-tulisan yang kurang berkualitas itu tadi.
0: Gara-gara AI itu gitu ya. Sama aku setuju sih sama Arjun. Ya gak tahu kalian ya, aku tuh udah annoying, udah boring, udah enek banget ketika ngelihat spanduk-spanduk kadang yang didesain dari AI.
2: Bahkan juga banyak yang AI.
0: Iya, film
1: Cina juga banyak ya. Itu tadi, akibat dari banyaknya tulisan-tulisan yang downgrade, maka pembaca yang baru mulai mau membaca, ketika membaca tulisan yang downgrade, itu akan mengeneralisir bahwa tulisan-tulisan itu nanti akan juga kayak gitu juga. Sehingga dia akan meninggalkan bacaan yang bosan dan tidak akan melanjutkan membaca lagi. Tapi ketika dia awalnya membaca tulisan yang bagus, tentu dia akan lanjut untuk membaca tulisan-tulisan lainnya. Itu jadi sebuah tantangan tadi, karena dia bikin orang yang mulai membaca jadi stuck membaca. Gitu.
0: Seru. Kalau Hera, apa Hera tantangan terbesar lah dengan ya era-era sekarang untuk menulis gitu?
2: Nah, kalau menurut saya tantangan terbesarnya adalah kadang kalau misalnya di platform-platform yang gratis untuk nulis gitu kan, kadang memang banyak sekali anak-anak atau mungkin orang-orang penulis yang tidak tidak menjadikan tulisan itu sebagai rasa untuk dinikmati, tapi lebih ke yang penting publish atau yang penting mereka bisa menghasilkan karya gitu. Akhirnya hasil-hasil karya-karya yang kita bisa baca gitu kan, karena saya sering baca di Wattpad atau di Noveltoon, kadang kan karya-karya yang kita baca tuh kadang kebaca sama karya yang nggak berkualitas. Beberapa kali cari, kadang juga masih dapat yang kualitasnya masih kurang gitu. Jadi kayak bosan, terus ceritanya yang biasa aja gitu kan. Jadi kayak merasa, duh ini kayaknya ceritanya sama aja deh. Atau pas kita scroll-scroll gitu kan, cari panjang, ternyata sama aja ceritanya, kurang feel-nya gitu kan. Jadi akhirnya ya udah kita coba untuk beralih ke nonton video, karena juga sekarang jangka berpikir atau fokus anak generasi muda terutama Gen Z sama Gen Alpha itu kan kurang ya, jangankan membaca gitu, nonton film yang panjang aja episodenya kadang males, tapi lebih suka nonton yang pendek-pendek 30 detik, 1 menit, 1 menit pun kadang kurang. Kalau misalnya kita nge-post video tuh, paling yang nonton video kita tuh kadang kurang lebih waktunya tuh 10 sampai 15 detik doang.
0: Benar. Aku setuju, dan hal itu juga beberapa content creator juga mengalamin gitu kan. Nanti kita bakal ngobrol lagi di segmen yang ketiga. Buat teman-teman yang lagi di jalan yang pengen gabung barengan Nopal, Hera dan juga Arjun di sore hari ini, boleh banget untuk langsung mampir ke channel YouTube kita ya di RRI Pro 2 Pontianak, atau melalui WhatsApp 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pan FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan Arjun, Hera dan juga Nopal di sore hari ini. Ngobrolin literasi dan kepenulisan bagi generasi muda, udah banyak kita bahas di segmen kedua. Mungkin boleh kali ya Hera dan juga Arjun untuk bagi-bagi tips ketika kita pengen jadi penulis gitu. Silakan Arjun, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Kayak orang habis dengerin kita ngobrol, wah kayaknya aku seru nih jadi penulis gitu. Silakan.
1: Oke, kayak yang saya katakan di awal tadi, tidak ada penulis yang tidak suka membaca.
0: Oke.
1: Berarti yang harus kita lakukan dulu sebelum menulis adalah membaca. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita tahu bagaimana cara dan tulisan yang bagus. Kita tahu dulu gimana tulisan yang bagus. Setelah kita tahu, baru kita akan bisa menulis yang bagus. Kalau kita tidak tahu gimana contoh tulisan yang bagus, kita tidak akan tahu gimana tulisan itu bisa bagus. Jadi yang penting yang kita lakukan pertama adalah membaca, membaca, dan membaca. Setelah kita udah berhasil membaca banyak buku, kita tahu gimana tulisan yang bagus, baru kita mulai menulis. Nah, saat kita menulis, jangan berpikir dulu, tulis aja dulu, namanya juga menulis kan. Jadi kita harus tulis dulu, setelah berhasil menulis, baru kita di terakhirnya baru kita perlahan-lahan melakukan revisi. Jangan di tengah-tengah revisi. Kalau di tengah-tengah revisi, nanti tidak selesai-selesai tulisan kita. Apalagi ada terkena blank dan seterusnya, writer block namanya.

0: di tengah-tengah itu kita berhenti nulis, nggak tahu lagi mau ngapain. Jangan berhenti, tapi istirahat sejenak, baru kita lanjut lagi ketika sudah mood untuk melanjutkan tulisan, kayak gitu.
1: Oke, kalau dari Hera apa tipsnya kalau kita pengen jadi penulis gitu?
2: Kalau misalnya mau jadi penulis, biasakan nulis itu jangan cuma nulis-nulis doang. Tapi kalau bisa, bisa berikan manfaat. Kalau misalnya nggak bisa beriin manfaat untuk orang lain, orang lain, kita coba beri manfaat untuk kita. Misal, dengan menulis kita bisa jadi lebih banyak pengetahuan, lebih banyak membaca. Dan kalau misalnya kalian masih bingung gimana cara mau luangin literasi tapi kalian lebih suka nonton, coba bayangin sesuatu itu, sesuatu yang kalian tulis itu adalah suatu pemahaman. Misalnya suatu pemahaman yang ingin kalian dapatkan, itu adalah suatu cerita yang ingin kalian buat gitu. Kalian imajinasikan suatu cerita atau suatu pengetahuan menjadi suatu hal yang bisa kalian terima. Karena kadang kita tuh lebih suka melihat visual, atau kadang kita lebih suka membayangkan sesuatu tuh melalui rasa, tapi kita males gitu. Contohnya kayak orang lebih suka baca novel daripada buku ilmiah. Lalu juga kadang orang lebih suka nonton film roman, film-film lah gitu kan, film-film yang berjenis drama gitu. Nah, daripada membaca berita. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa menjadikannya satu gitu, kita compare dua-duanya, kita kolaborasikan, jadi kita bakal menciptakan suatu tulisan yang bagus lah, yang bisa diterima, dan nggak cuman sebuah tulisan yang bisa dibaca, tapi tulisan yang juga memberikan makna dan pengetahuan untuk para pembacanya.
1: Oke, keren. Nah, dari tadi kan kita ngomongin karya-karya tulis gitu, buat teman-teman yang pengen baca karya-karya tulisan kalian, bisa di mana toh? Kalau Arjun bisa di mana, Jun?
0: Kalau saya ada beberapa platform penulisan online, mungkin nggak usah disebut aja. Kemudian ada juga di buku itu judulnya Sengsara Sama Dengan Surga. Itu merupakan buku terbit, itu antologi cerpen. Okay. Ada beberapa lagi antologi-antologi cerpen saya. Dan juga itu kalau yang dalam bentuk fiksi. Kalau ilmiah itu boleh di karya-karya tulis saya, itu boleh dicari di Google Scholar atas nama Arjun Wahyudi. Itu akan ada tulisan-tulisan ilmiah saya dan terakreditasi Sinta juga di situ.
1: Oke, bisa dicari-cari juga mungkin melalui Instagram Arjun apa Jun? Ada Jun?
0: Ada Instagramnya, AR_Wahyudi. Okay. Ada E di ujungnya.
1: Ada E di ujungnya. Wahyudi. Ya. Nah, kalau Hera untuk karya-karyanya bisa dibaca di mana nih Hera?
2: Nah, kalau Hera sendiri karya-karyanya kita bisa baca di 3 platform, yaitu Noveltoon, Wattpad, sama Instagram. Nah, untuk misalnya bingung nih gimana cara carinya, cari aja Hera punya nama pena. Nama penanya tuh LoveHR23. Itu udah Hera pakai dari SMA.
1: Oke, nama penanya ya.
2: Iya, nama penanya LoveHR23. Dan kalau untuk Instagram itu juga ada. Jadi Instagram dan Instagram pribadi sama Instagram penulis itu beda.
1: Apa? Ada apa tuh Instagramnya apa tuh?
2: Kalau Instagram penulis itu lovehr23.wkwk. Lalu kalau misalnya Instagram pribadi itu glds_herazt23.
1: Wih, keren. Kalau nama pena Arjun apa Jun?
0: Nama pena saya sama juga dengan username Instagram, AR_Wahyudi ya.
1: AR_Wahyudi. Wahyudi.
0: Iya.
1: Oke. Keren. Oke. Okay. Thank you buat Hera dan juga Arjun yang udah nyempetin waktunya untuk ngobrol barengan kita di hari ini. Mudah-mudahan karya-karyanya makin banyak lagi, makin besar pasarnya, makin banyak orang yang baca karya-karyanya. Dan buat teman-teman yang pengen dengerin ini secara ulang, bisa kalian saksikan di channel YouTube kita di RRI Pro 2 Pontianak dimanapun dan juga kapanpun nih. Thank you sekali lagi buat Hera dan juga Arjun, sukses terus karirnya, lancar-lancar. Siap. Jangan garang-garang ya kalau jadi guru ya.
2: Enggak, kami guru yang friendly.
1: Kadang-kadang.
2: Ya. Kadang-kadang.
1: Halo, wih, ini muridnya ya, bisa saksikan di YouTube RRI Pro 2 Pontianak. Oke, nanti Nopal bakal balik lagi untuk nemenin kamu sampai di jam 8 malam. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

Esensi Buku Pro 2. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri karya Henry Manampiring yang memperkenalkan ajaran filsafat Yunani Romawi kuno, Stoikisme, sebagai panduan praktis untuk mencapai ketenangan batin dan mental yang tangguh atau anti-baper. Filosofi ini menekankan penggunaan rasionalitas, pengendalian emosi negatif, dan fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Filosofi Teras memang berisikan ajaran filsafat, tetapi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis terkesan santai dan tidak memberatkan pembaca karena disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Ilustrasi yang ditampilkan juga sangat menarik. Selain itu, isi buku ini juga didapatkan dari data survei, psikiatri, bahkan wawancara dengan praktisi media sosial. Dengan begitu, buku ini berisikan hal-hal yang memang dialami oleh generasi milenial saat ini. Di dalam buku ini sangat memperhatikan hubungan antar manusia. Ketika berkehidupan sosial, ada aja orang yang menyebalkan, bahkan terkadang dapat membuat kita tersinggung. Terlebih lagi, saat ini kita hidup melekat dengan media sosial yang dapat menjadi tempat orang untuk berkomentar negatif atas hidup orang lain. So, buku ini mengingatkan kita bahwa bisa aja orang-orang bersikap menyebalkan karena mereka gak tahu, bukan karena disengaja. Jadi, saat kita merasa tersinggung oleh perkataan atau perbuatan orang lain, itu mungkin aja kita yang terlalu baper. Ini mengingatkan bahwa kita sebenarnya dapat mengendalikan persepsi atau pikiran kita sendiri.

0: Karena tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya, pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar.

Baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim. Disahih

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

Yo, 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu ya. Tadi udah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Nopal serta kerabat yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Dan nanti kita bakal suguhkan dengan informasi perakiraan cuaca dan juga arus lalu lintas sebelum kita masuk ke Music Live Chat.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji. Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya gak terpenuhi gara-gara kau gak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
0: Oh no. Alah, jangan lah. Jadi cuman lah nih. Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Enggak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Ah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas.
2: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ada Radiohead dengan High and Dry, teman Pro 2, di malam hari ini sebelum kita masuk ke Music Live Chat dari RRI Pro 2 Jakarta. Aku pengen informasikan untuk informasi perkiraan cuaca wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya pada hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Nah, kalau dari laman bmkg.go.id ya, dari Pontianak Selatan, Timur, Barat, Utara, Kota dan juga Tenggara, udaranya bakal kabur kabut asap yang kayaknya makin tebal di malam hari untuk di beberapa wilayah Pontianak Kalimantan Barat dan juga di daerah Kuburaya dan juga sekitarnya. Intensitas suhunya lumayan panas, masih gerah ya pastinya, dari 25 sampai ke 27 derajat Celcius. Buat kamu yang punya aktivitas banyak banget di rumah, tetap aktivitas banyak di luar gitu, tetap pakai masker, bekal air putih kalau bisa. Ini kayak aku nih udah kurang konsentrasi nih, kurang minum air putih. Dan buat teman-teman yang pengen request lagu, titip salam, dan pengen bagi-bagi informasi seputar cuaca ataupun arus lalu lintas yang sedang kamu lewatin, itu langsung aja ke WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Kita putarkan lagu-lagu menarik di sore hari ini untuk nemenin ruang dengar.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Teman berdua, kamu tahu gak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan. Bikin air gak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada Bad Chorus dengan melayangnya, walaupun di akhir bulan banyak saldo-saldo yang udah melayang gitu. Udah bisa dibilang akhir bulan atau masih pertengahan sih? Pertengahan lah ya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya pengen datang ke event ataupun konser-konser, apalagi yang datang tuh artis-artisnya favorit kamu gitu, jangan sampai kamu kemakan isu-isu yang tidak benar. Kamu cari dulu, riset dulu ini eventnya benar atau enggak gitu. Karena udah banyak beberapa event yang cancel ya di Pontianak khususnya, itu ngebuat orang trust issue dan kecewa untuk datang ke event-event selanjutnya. Sayang banget, kasihan banyak promotor-promotor yang udah spend budget, terus kemudian udah mempersiapkan semuanya, tapi gara-gara trust issue yang udah ada dari event-event sebelumnya, itu membuat jadi ragu untuk datang ke acara tersebut tuh. Dan kalau ngomongin event ya, showcase-showcase, karena di jam 7 nanti bakalan ada Underground Cartel yang bakal showcase album mereka yang berjudul Pontianak 1771. Langsung aja cek Instagram mereka di Underground Cartel. Kita seru-seruan bareng di sana dan nikmatin musik-musik hip-hop dari kota Pontianak. Jangan lupa juga buat teman-teman Pro 2, karena setelah ini bakalan ada music live chat dari RRI Pro 2 Jakarta yang akan ngobrol bareng teman-teman dari Tone Waves barengan edit dari jam 7 sampai di jam 8 malam nanti. Dan buat kamu yang pengen bergabung, langsung aja ke 0811800105 atau bisa DM Instagram mereka di Pro2FMJKT dan melalui channel YouTube mereka di Pro2FMJakarta. Kalau kayak gitu, Nopal pamit. Thank you buat kamu yang udah dengerin siaran aku di sore hari ini dari jam 3 sampai di hampir jam 7 ini. See you di ruang dengar berikutnya dan bye-bye.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward? Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Gak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.
2: Lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadinya bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama, selama 1 jam ke depan. Seperti biasa ya, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan Edit sama bintang kamu, tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Ini Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilisan terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Toneway.
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
1: Sama siapa ya?
0: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone.
1: Good Morning Everyone.
0: Iya, yeah, yeah. Band, sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru, yes. Seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga, gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur kalian?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini aja sih, kenalan dulu ya.
0: Oke, boleh, sekalian kenalan, kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Oh, ya, pegang aku, doang ya?
2: Pegang aja, gak dimainin. Main enggak.
1: Aku Jan di vokal.
0: Oke. Okay.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke. Okay.
4: Aku Gian di drum.
0: Wih, dia. Ya,
1: ini, oh dari sini tuh. Oh, iya. 95, 93, 2000, 90.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi lumayan, lumayan. Ya.
0: Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong,
1: ketemu
0: nongkrong gimana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Okay.
1: Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Oh,
1: nah, udah okay. Kenal lamanya sama Ajis.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu. Dia ragu banget. Oh, nyanyi. Kan bisa, nyanyi bisa gitu. Sampai akhirnya terbuktilah bisa.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, okay. Tapi enggak punya band. Kita cabut lah sih.
0: Oke. Okay.
1: Gian jadi drum ya. Kosong kan? Rai okay, bassnya kosong.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik udah dari lama ya.
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
1: Ya, betul.
0: Benar. Alright, Tone Waves. Berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya?
1: Kedua
0: ya. Yeah. Terakhir tuh tahun 2025. Tahun lalu baru ngerilis single
1: 5 tahun lalu.
0: Single.
1: Sekarang bawa single lagi nih.
0: Eh, ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
1: Banyak sih.
2: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin rilisan.
0: Benar. Lumayan produktif ya.
1: Oh, iya, alhamdulillah. Jadi,
0: tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasanya, workshop mungkin ya,
1: yes,
0: bikin-bikin
1: betul.
0: Lagu atau gimana tuh berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya, kayak dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
0: Oh, sebenernya. I see.
3: Ya,
0: okay.
3: Harus kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
0: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
0: Oh,
1: Ajis langsung QC dia.
0: Wah,
3: ini bagian abang-abangannya itu.
0: Abang-abangannya.
3: Ya. Aduh, ya lagi aja.
1: Bang ini bang, udah bang, jadi bang.
0: Bang ini bang, guru.
3: Guru.
0: Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu
1: bener, gitu.
0: Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
1: Gitu, langsung masuk drive.
0: Oh. Asik. Langsung oke kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua sih.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya.
1: Yeah.
0: Bener. Ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
1: Yeah,
0: jadi seseorang
1: bener,
0: kan.
1: Bener.
0: Salah
1: mendetail
0: satu,
1: ya.
0: Mendetail. Bener. Karena gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin kayak orang pakai parfum yang sama. Cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
1: Rasanya.
0: Iya
1: bener,
0: kan.
1: Bener.
0: Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Woi, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu.
0: Yes.
4: Kan pasti
1: merasa personal.
4: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
0: Oke.
4: Okay. Jadi pengen buat nih.
1: Pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Ah, gitu. Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena ya sempat ketemu sih, sempat ketemu sama mantan.
1: Terus flashbacknya keras.
4: Flashbacknya situ.
1: Keras.
4: Kok wangi parfumnya nggak rubah gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kacau sih pasti itu. Kacau sih,
0: kacau sih. Kacau, kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
3: Gak sengaja sebenarnya.
0: Oh, gak sengaja ya. Bener, bener, bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Dia semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam kayak, eh kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba bahaya. Mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Brodue yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodue FM Jakarta di 0811-800-105. Alright. Habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal.
1: Oh, yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Way.
1: Yes. Yeah.
0: Ada. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Waves itu artinya apa?
1: Gak ada artinya sih sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Mm-hmm. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Oh, gelombang waves. Oh, menghasilkan suara ya?
2: Oh, tone waves.
0: Tone waves random itu ya?
1: Emang serandom itu.
0: Emang serandom itu ya?
1: Beneran lagi lihat layar itu. Karena gitu ya kebayang kan?
0: Iya, yeah, bener-bener kebayang. Nah, itu. Yeah, wow.
1: Terus pas di, ini cari-cari, dicocok lagi gitu. Wah, seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Oh, itu. Dapat ya, cocok lagi dapat ya?
1: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh. Bener, oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
1: Indie. Kita satu tahun, dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
1: Rilis 4 lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
1: Iya, 2025.
0: Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
1: Aja bedanya sih.
2: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya, jadi kalau kita
1: wadahnya ada.
2: Iya, kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
2: gitu.
0: Okay.
2: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay, gitu.
1: Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
2: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
2: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
2: Betul. Gitu.
0: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
1: Membantu.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
1: Benar.
0: Yeah.
1: Cuman untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semua nya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
1: Dari hulu ke hilir,
0: benar-benar emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
1: yes.
0: Parfum ini, gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon, gitu. Berarti
1: gamon sih ya,
0: gamon ya, basically ya.
3: Gamon on. Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari wangi, dari sebuah wangi, terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
3: Tapi kita berusaha dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
3: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih. Itu
1: harapannya itu.
0: Harapannya itu. Ih, gokil. Bagus kata-katanya.
1: Itu. Dapat di mana nanti bilang?
0: Oh, oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipanggil mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih maksudnya? Ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
3: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif ya.
0: Oke, benar.
3: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
3: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Oke. Okay,
3: cuma kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke.
3: Itu sih.
1: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamaan ini sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
1: Iya, itu juga kan.
0: Iya kan.
1: Kalau flashbacknya kacau kan, itu
0: kacau,
1: apa yang bisa gak bisa gak mau keluar kamar kan.
0: Bener. Masalahnya kan kita gak bisa ngapus lagu itu ya.
1: Itu, iya. Bener.
0: Bener, sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak, cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Iya. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
1: Harus gak sih?
0: Gimana tuh bang?
2: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
2: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
2: Misal contohnya
1: jadiin pelajaran gitu ya.
2: Ya, dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Oke.
2: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu. Alah.
3: Kemana ini kita berani?
1: Bener. Karena bisa harus dilupain, kadang enggak juga sih.
2: Iya,
1: jadi tergantung lah kita mau kemana. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
3: Kita enggak bisa.
1: Enggak sih, belajar. Malah.
0: Belajar.
1: Nah, ya? Bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
1: Terus kita udah pernah lewati itu, terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nya Gian, misalkan apa sih yang miss-nya gitu.
0: Oke. Okay. Hmm.
1: Apa misalkan enggak ada promonya atau apa? Nah, di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
1: Sampai ini puzzle-puzzle okay. itu udah jadi tone wave nih. Hmm. Yuk, kita jalan deh gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya sih, benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
1: Benar, biar tahu.
0: Biar tahu, biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
1: Gian.
0: Gian. Ini kan yang nulis Morris lagu ya.
1: Gas.
0: Kan ini tadi bilang kan, ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan enggak sengaja ya, gitu kan. Nah, ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan nih apa nih?
2: Sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
2: Okay. Oh. Jadi kan enggak sengaja ketemu. Terus wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ya itu aja sih.
1: Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
0: Iya, yeah, gak ada part 2 nya ya.
2: Bentar, ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Aduh, lah kan gak jelas, bener
0: iya
2: gak?
0: Iya sih, bukan gue yang nanya ya bang ya. Gue udah nahan sampai situ sih. Kayak, wah ini terlalu pribadi, cuma gak apa-apa jawabnya.
2: Bukan kan? Dia bareng sama pasangannya.
0: Oh,
2: okay. Yang nikah kalian satu teman.
1: Terus aja sih dikorek ya
0: terus.
1: Digas
0: sekarang tuh. Terus rating.
2: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya.
0: Bener.
2: Iya.
0: Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
2: Bukan, sama-sama tamu.
0: Bener.
1: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada. Ya. Oke, aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Sama-sama tamu, bener. Oke. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini. Bener ya?
1: Lamanya ngendapnya sih. Ya, jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah, begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi. Ya udah ayo gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah, parfum yang dipilihnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih, kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
0: Iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya kan gua mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pastinya ada dasar tertentu enggak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya itu sebenarnya?
2: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih, kalau secara komunikasi gitu, apa yang artisnya mau dulu. Gitu. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
1: suggest juga ada.
2: Iya, kita nge-suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya, enggak gitu tapi. Jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Mereka
1: PD-nya yang mana?
2: PD-nya yang mana, dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nanti. Gitu.
0: Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
2: Dipilih
0: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
2: Wah, banyak sih kalau bank lagu. Kalau di total mungkin 2472.
0: Waduh, banyak tuh.
2: 2472.
1: Nah, 72-nya adalah.
3: 2400-nya baru nemu satu kata.
0: Iya, benar. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu ya.
1: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
1: Berarti. Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua. Jadi ada budaya itunya. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi tapi yang paling rajin di sini kalau disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
1: Dia punya banyak cerita.
2: Paling gabut.
3: Paling gamon.
0: Paling gamon. Oh iya, benar.
1: Dia yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya, benar sih.
1: Apa ini kita bikin? Ini ada lagu.
0: Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
1: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Okay, terus okay. Kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa gitu berarti bisa ya. Oke, gitu. Oke. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
1: Sampai ke musiknya sama dia sih.
2: Jadi okay. Kita mah fair gitu, kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya kita ganti gitu.
0: berarti harus siap dengan
1: mental itu, mentalnya dia.
0: Benar. Harus siap dikatain musik lu jelek.
2: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya, dengan musiknya full ya kirim terus. Guys, ini gue udah ngirim ini gimana, bagus nggak? Enggak.
1: Enggak, tapi liriknya dibawa ya. Maaf, musiknya hapus semua.
2: Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misal gitu.
0: Dari musiknya benar-benar dirombak
2: full.
1: Bisa kayak gitu.
0: Sampai segitu ya. Benar-benar. Oke, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga udah cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves tuh gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
1: Tanggal 19
0: Agustus atau Juli?
1: Juli.
0: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tone Way.
1: Yes, masih.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya, ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit tapi mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Kayaknya siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi
1: nyium.
0: Ses gitu.
1: Celinguk-celinguk ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari
0: tetep
1: dulu
0: ya,
1: ini dari mana.
0: Tetep ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah,
1: sumbernya
0: okay.
1: Dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau itu lihat dulu kondisinya dia sama okay. Siapa sendiri kayak bakal disamperin sih pasti.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: bener.
1: Terus, ya okay. Gitulah.
0: Ya silaturahmi.
1: Silaturahmi.
0: Iya, modusnya.
1: Modusnya. Menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau Bang, kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Yeah. Nyari dulu mana ya?
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: Makasih.
1: Sama-sama dong.
0: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, okay, kalau
0: apa kayak ya udah aja bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diam aja sih.
0: Oh, diam aja ya. Kayak pura-pura enggak tahu.
2: Tapi
0: aja.
2: Pasti flashback pasti. Okay. Langsung otomatis gitu.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi inget.
1: Nah. Oh iya, ada menggerutunya.
2: Ada menggerutunya.
0: Benar-benar. Oke. Kalau
3: orang yang dibenci sih ya, kalau misalnya mantan yang dibenci itu langsung kayak,
1: oh gitu,
3: langsung lari
0: ya kayak,
3: bener ini,
2: okay. Boleh sekali lagi,
3: masih dibuat dua kali,
1: udah seneng,
3: udah sekali aja.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya, yeah, biar nggak ketemu lah ya, yeah. Bener.
1: Kalau Gian nggak bisa langsung samperin kan, assalamualaikum.
0: Iya bener, kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya
0: sih.
1: Tahu.
0: Konvo starter bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Kok tahu mas? Iya ini enak tahu gitu ya. Kan. Asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata
3: 103 boleh.
0: Ternyata jualan.
3: Free refill.
0: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh? Bagian.
4: Pelongo dulu sih.
0: Oke.
4: Nyari juga sih.
0: Oke.
4: Mana ya? Pasti kepo nyariin. Oh, bukan. Misalkan bukan. Oke lah ya udah enggak apa-apa.
0: Oh, kecewa banget kayaknya.
1: Kecewa banget.
0: Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya.
1: Ada harapan di situ.
2: Oh, iya beda respon kalau kita kan ya udah.
0: Ya bukan lagi.
2: Bukan lagi.
1: Ada ngarepnya.
0: Udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis tuh Gian.
0: Oh iya.
1: Ya, makanya ini nulisnya banyak. Terus okay. Banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini. Nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh I see.
1: Gian cepet banget. Mau okay, ditas bikin lagu cepet gak?
0: I see. Mau.
1: Bisa lah.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Udah ada tadi yang di mobil.
0: Oh gimana?
2: Coba.
0: Oh beneran ada? Beneran ada?
2: Ada yang di mobil dari lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
3: Yang tentang langit Jakarta yang itu.
2: Langit Jakarta ada Monas. Ku duduk di sebelah. Yang tadi.
3: Oh iya yang tadi gue pilih.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan, yang melankolis. Pokoknya ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana. Yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi di mobil dia bikin sumpah pas lihat Monas.
2: Iya.
1: Kan, tadi ngomongin bagus. Pertama tuh topiknya ngaco, pokoknya okay. Lihat Monas terus. Terus bagus ya. Terus kalau kira-kira jatuh, nyampe enggak ya ke situ?
0: itu dulu dari situ. Oke, okay, random.
1: Tiba-tiba dia, "Wih, iya kayak bagus kata."
2: Iya. Monasku terjatuh, emasku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya. Oh ya, oke.
1: Pokoknya percayalah. Okay.

0: apa yang divisualisasikan.
1: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
1: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik aroma bunga meski dari kejauhan, kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya,
2: jadi simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya, tahu.
2: Yang sama Diplo. Nah, ya, kayak gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
2: Ada animasi-animasi gitu.
1: Sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya, wah segala keinget kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Bisa sedikit di deskripsinya lewat sih.
0: Iya.
2: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Proem ya, begitu mereka ngirim moodboard, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti. Oh langsung cocok, kita nggak ada, maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi all overall gitu si storyline-nya nice,
0: mantap,
2: makanya langsung jadi. Gitu.
0: Nah itu dia, jadi bisa langsung tonton nanti.
2: Betul.
0: Ya. Bener-bener satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
2: Bisa membawa petaka. Dan anugerah.
0: Ada benar, bisa tergantung perspektifnya,
2: Benar.
0: Oke, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya enggak segalau itu ya.
2: Enggak segalau itu.
0: Enggak segalau
2: cuma
0: itu.
2: Cuma lebih ke remind dan remindnya yang senengnya.
0: Oke, gitu. Ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin gitu ya. Benar. Oh, itu malah bikin makin gamon ya.
2: Makin gamon.
0: Kalau diingat yang baik-baiknya aja kan malah
2: itu makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: gue gak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan, tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas gue duduk di sampingmu.
2: Tadi itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu. Nerusin lagunya beberes dulu.
0: Rekam dulu. Oke. Berarti lagu Parfum ini bisa didengerin di mana aja nih?
1: Yes, bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRI Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik.
2: Benar-benar.
0: Request yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tahu beda atau mungkin sama jawabannya?
2: Enggak beda sih kayaknya.
0: Oh, beda.
2: Oke. Peach.
0: Oke. Beach, kenapa tuh?
2: Karena nggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya. Terus warnanya tuh seger, tapi tidak menyedihkan.
0: Oke. Asyik. Lanjutnya siapa? Shaori.
2: Oke. Oh, kita gongnya di ending.
0: Harus lucu ya bang ya. Kasih pressure.
3: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, kenapa tuh ungu?
3: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke.
3: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
3: Gitu intinya kayak ya udah deh.
0: Iya,
3: kayak pasrah gitu.
0: Iya, benar. Oke, Rai.
1: Biru.
0: Biru?
1: Iya.
0: Kenapa tuh? Kok
1: karena
0: kayaknya
1: kan kayak,
0: gloomy banget nih.
1: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya, cerah. Rasa-rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah. Tapi kan kadang biru juga gak terlalu cerah terus kan. Bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
1: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
0: Nah. Ini dia.
3: Ini yang menarik biasanya.
0: Bener, ini dia.
3: Ini gongnya, ayo mari kita dengar.
0: Ini dia. pakai mic bang.
2: Iya lagi ya.
0: Apa pilih warna dari sini banyak warna nih.
4: Lebih ke pink ya.
0: Oh pink, oke. Okay. Nah ini kenapa aja ini?
3: Reasonnya bagus masih.
0: Iya benar.
4: Kalau iya coba itu apa ya? Jadi
3: melambangkan.
4: Kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya,
0: okay.
4: Bukan buat laki-laki, cewek.
3: Jadi pinky lebih chong.
4: Beda dong. Manis aja sih.
0: Oke. Okay.
4: Oh iya. Girly.
0: Ya. Oh emang ya. Kayaknya emang kenangan
2: emang
0: dia
2: pecinta wanita banget ya kayaknya.
1: Sering pakai baju warna pink.
0: Ini.
3: Rambutnya pink gak rambutnya?
0: Aduh. Aduh, naik gila ya.
3: Masa iya naik gila?
0: Loh, siapa tahu namanya beneran naik gila. Cuman bukan naik gila yang kita tahu.
3: Bukan kan? Bukan dong.
0: Oh bukan.

0: Bukan ya?
1: Namanya siapa?
2: Itu.
1: Jadi kenapa?
3: Jadi spesifik.
0: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
3: Iya sih.
1: Angkatan kita ya.
0: Iya kayaknya.
3: Bener sih. Bisa.
0: Apalagi angkatan dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
3: Kecil. Bener. Oke deh, terakhir apa yang ingin disampaikan buat dari Tone Waste buat teman Bro 2 atau mungkin mendengar, kalian punya nama?
1: Belum.
3: Fansnya belum ada ya. Tone Waste Mania ya.
1: Mantap, kayaknya mancing deh.
3: Silakan apa yang ingin disampaikan?
2: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
3: Aduh.
2: Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
1: Betul.
2: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif.
1: Terus aku ada satu ya pesannya.
2: Kalaupun ada hal-hal yang negatif, ya udahlah, enjoy aja kali. Itu sih dari aku.
1: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge. Jadi parfum
3: tuh?
1: Ini kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada. Parfumnya ada. Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih dapat parfum benerannya, ada Tone Waves.
3: Seru.
1: Kita cuma bikin 50
2: ya berarti. Iya.
3: Berarti enggak dijual ya?
1: Enggak dijual. Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
3: Asik.
1: Kayak apa nih lagu?
3: Seru. Jadi makin kebayang ya.
1: Itu.
3: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
1: Ini
3: komplit tuh ya.
1: Komplit. Mantap.
3: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase mungkin?
0: Iya, pasti sih kalau single air dekat-dekat inilah itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
1: Asik. Kita punya kejutan beneran di single selanjutnya.
3: Oh iya. Yeah.
0: Betul-betul kejutan.
3: Asik.
2: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
0: Dan bukan juga deodoran.
2: Bukan juga deodoran.
3: Pokoknya ada sesuatu yang menarik
1: ya. Nanti kesini lagi pasti.
3: Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
2: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ T-O-N-E-W-A-V-S _.
3: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
1: Bisa dicek
3: sekarang,
1: di situ ya.
3: Iya. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
1: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
3: Bisa dicek gitu
1: ya. TNC-nya
3: ada. Biar dapat parfum.
1: Parfumnya.
3: Ini seru-seru, gue ikutan kali ya.
1: Ikutan kali.
2: Ikutan dong. Sampai deh. Oh, beda lagu. Itu beda campaign kalau gitu. Beda campaign-nya mas. Beda gitu mas.
3: Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya di semua DSP bisa didengerin dan challenge-nya juga diikutin dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
2: Thank you.
3: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
2: Tone Waves.
3: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pontianak, teman terbaik kamu. Halo, ngobrol dua, jumpa lagi barengan di Parevanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam nih, teman berdua. Nah, seperti biasa, nanti di jam 8 ini kita bakalan ngobrol di ronda atau ruang obrolan pro 2. Nah, buat kamu yang udah
1: oke. Nah, buat teman-teman Pro 2 nih yang baru aja bergabung, kamu bakalan ditemenin sama Dipa dari jam 8 sampai jam 12 malam nanti nih, teman-teman Pro 2. Nah, kalau kamu udah follow Instagramnya Pro 2 Pontianak, pastinya tahu banget nih malam hari ini kita bakalan ngobrol sama siapa. Dan sudah hadir juga di studio kita malam hari ini ada teman-teman dari PKBI di sini, ada Nawa dan juga Nabila. Halo.
2: Halo.
1: Gimana kabarnya Nabila dan juga Nawa?
3: Alhamdulillah baik.
1: Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Ini karena di luar kayaknya cuaca dan asap lagi.
2: Masih kenceng-kencengnya.
1: Lagi parah-parah banget nih. Jadi kalau kalian kemana-mana jangan lupa pakai masker. Oke. Nah, kalau boleh tahu Nabila sama Nawa kesibukannya apa aja nih sekarang?
3: Kerja.
1: Oh, kerja. Yeah. Nabila di kerja di mana?
3: Di PT Abu.
1: Oke, sebagai apa nih kalau boleh
3: admin.
1: Tahu? Oh, sebagai admin. Iya. Oke, Nabila sekarang sudah bekerja ya. Kalau Nawa?
2: Masih mahasiswa.
1: Mm-hmm. Oke, berarti kalian berdua umurnya beda nih berarti.
3: Beda.
1: Oke. Nah, Nabila udah berapa lama kerja?
3: Baru 1 tahunan sih.
1: Oh, 1 tahunan.
3: Iya.
1: Oke. Jadi masuk ke dunia kerja gimana nih perasaan kamu setelah ya baru masuk kerja gitu?
3: Baru masuk kerja tuh awalnya tuh kayak deg-degan gitu kan. Takut lah gitu sama orang yang di lingkungan kerja. Tapi lama-lama tuh udah tidak.
1: Udah 1 tahun udah? Oh, udah ada anak baru lagi nih.
3: Iya.
1: Pas awal-awal masuk ya mungkin rada kagok gitu ya dengan, ya mungkin beda banget kan dengan dunia perkuliahan, dunia sekolah ya kan. Dunia pekerjaan tuh jauh lebih ya profesional lah gitu ya. Oke. Nah, kalau Nawa kuliah semester berapa?
2: Semester 5.
1: Iya. Kuliah di mana kalau boleh tahu?
2: Di Untan.
1: Kuliah di Untan, jurusan?
2: Bimbingan konseling.
1: Yeah. Oke. Kalau boleh tahu nih, Nawa, kenapa memilih jurusan bimbingan konseling waktu itu?
2: Awalnya bukan pilihan sebenarnya sih.
1: Oke.
2: Terjebak. Okay. Aslinya bukan mau itu, Bang.
1: Oke, aslinya pengen apa?
2: Aslinya mau PLB, Pendidikan Luar Biasa.
1: Pendidikan Luar Biasa?
2: Iya, untuk apa? Sekolah SLB.
1: Oh, oke.
2: Ya. Tapi karena tidak ada di Pontianak ya jurusannya, jadi kita cari yang mendekati antara psikologi atau BK gitu.
1: Okay.
2: Jadi akhirnya ya udah BK aja gitu.
1: Oke, Pak. Akhirnya memilih ya udahlah bimbingan konseling aja. Tapi so far aman lah ya, bisa beradaptasi lah ya.
2: Alhamdulillah aman.
1: Oke. Okay. Nah, kalau Nabila dulu kuliahnya di mana?
3: Enggak kuliah.
1: Oh, langsung bekerja berarti.
3: Iya, langsung kerja.
1: Oh, gitu. Oke, keren ya. Jadi mungkin begitu selesai sekolah langsung nyari pengalaman, nanti mungkin suatu saat udah dapat aku kayaknya pengen kesini nih.
2: Iya.
1: Baru nyari kuliah yang linear
2: sesuai.
1: Gitu.
2: Sesuai.
1: Tapi aku lebih respect kayak begitu loh. Jadi begitu kita apa ya? Kuliah itu kan untuk mendukung kita bekerja ya, bukan untuk membantu kita mencari kerja gitu.
3: Iya.
1: Tapi mendukung apa yang akan kita kerjakan suatu saat nanti. Jadi kalau misalnya menyikapi masalah-masalah yang ada salah jurusan, terus ujung-ujungnya harus putus di tengah jalan, ya mungkin karena nggak sesuai dengan minatnya gitu
2: betul.
1: Kan. Nah, salah satu langkah yang dilakukan sama Nabila nih juga tergolong bagus sebenarnya ya. Nggak harus langsung buru-buru, oh pengen kuliah, penting kuliah nih, ngeliat teman-teman kuliah, aku mau juga gitu kan.
2: Betul.
1: Yang paling penting tuh kita kuliah, tapi terus kita tahu jurusan yang pengen kita tuju apa, dan kita bisa bertanggung jawab dengan itu. Oke. Okay. Nah, kalau Nawa udah ada kepikiran mungkin habis kuliah mau lanjut ke mana? Apakah lanjut bekerja atau mungkin sekolah lagi?
2: Oke, kalau Nawa sendiri rencananya ya, Bang, habis lulus mau kerja dulu.
1: Mau kerja dulu?
2: Iya, mau kerja dulu, mencari pengalaman lah ya. Ngerasain dunia kerja tuh gimana sih gitu.
1: Okay.
2: Karena dengar cerita dari Kak Nabila nih sepertinya asik ya dunia kerja, agak-agak seru.
1: Asik banget. Asik banget. Lihat Bang Bedi, wajah asiknya.
2: Asik ada duitnya, Bang.
1: Iya, iya itu benar.
2: Setelah dirasa udah tahu nih ada pengalamannya, rencananya sih pengen lanjut lagi ngambil profesi gitu.
1: Ngambil profesi ya. Oke.
2: Baru setelah itu setelah selesai kerja lagi. Mari kerja lagi.
1: Lanjut kerja lagi.
2: Lanjut ya kan? Kerja lagi.
1: Oke, keren keren keren. Ya memang harus cari pengalaman lah.
2: Iya.
1: Pengalaman tuh bisa dapat dimanapun kan.
2: Mm, betul.
1: Apakah kuliah, apakah bekerja, atau berorganisasi juga
2: betul.
1: Bisa. Gitu. Kalian berdua berarti anggota aktif dari PKBI nih.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, kalau boleh tahu dari Nabila dulu, aktif di PKBI sejak kapan?
3: Baru-baru ini sih.
1: Oh, baru-baru ini?
3: Iya.
1: Oke, kalau Nawa?
2: Dari 1 tahun yang lalu.
1: Oh, dari 1 tahun. Duluan Nawa berarti daripada Nabila ya.
3: Nah,
1: kenapa waktu itu Nabila tertarik buat gabung dengan PKBI?
3: Karena kan kayak mereka nih ada bahas tentang mental health gitu.
1: Oh, benar.
3: Jadi tertarik lah.
1: Oh, emang selama ini ada ngerasakan apa kayak kurang mengerti diri sendiri kah atau terlalu jadi people pleaser atau gimana?
3: Lebih tepatnya sih kayak kurang mengerti diri sendiri.
1: Oke, kurang mengerti diri sendiri.
2: Krisis
1: ya.
2: Krisis identitas. Maklum.
1: Iya.
2: Umur-umurnya.
1: Iya. Quarter life crisis kali ya.
2: Iya.
1: Nah, itu semua pasti pernah ngerasain itu kok.
3: Iya.
1: Kalau Nawa kenapa tertarik buat bergabung dengan PKBI?
2: Tahun lalu.
1: Tahun lalu. Okay. Iya. Diajakin teman kah atau gimana?
2: Enggak, jadi gini. Waktu itu masih belum ada ikut komunitas apapun, Bang.
1: Oke.
2: Dan kebetulan waktu itu bisa dibilang life after breakup.
1: Beh, sakit sih, ya, jujur.
2: Jadi kan perasaannya pengen nyoba banyak hal ya.
1: Iya.
2: Jadi
1: buat mendistract pikiran.
2: Iya. Ada ya kegiatan kan? Apa? Ikut-ikut gitu. Dan akhirnya coba CRK. Keterusan sampai sekarang.
1: Oh,
2: gitu. Di
1: cocok
2: PKBI
1: nih.
2: Cocok okay. Gitu kan.
1: Yang bikin Nawa ngerasa cocok dengan PKBI itu apa? Apakah karena programnya kah atau lingkungannya?
2: Karena
1: atau
2: sesuai juga nih dengan jurusan BK kan. Karena sering turun ke sekolah gitu, sosialisasi dan juga tadi kata kakaknya kan ada mental health, itu kan nyambung dengan BK gitu kan. Seperti itu.
1: Nah, kalau boleh tahu ke sekolah-sekolah tuh ngapain? Apakah kita ngedengerin cerita anak-anak sekolah atau penyuluh atau gimana?
2: Ke sekolah itu lebih ke sosialisasi, Bang.
1: Sosialisasi.
2: Kayak terkait misalnya ada perilaku hidup bersih sehat ataupun hak kesehatan seksual reproduksi, mental health, dan kita tuh biasanya ada konseling juga untuk anak-anak sekolah. Pemeriksaan kesehatan juga ada.
1: Oh, jadi banyak ya?
2: Banyak.
1: Dan ngerasa kalau di situ wah cocok nih, sesuai dengan apa yang aku pengen.
2: Iya, betul.
1: Oke. Kalau Nabila udah berapa kali ya ngikut apa ke sekolah-sekolah gitu? Atau sempat ngikut juga nggak sih?
3: Belum.
1: Oh belum?
3: Ya,
1: oh kan baru banget sih.
2: Iya baru banget.
1: Oke, mungkin suatu saat nanti bakalan diajak nih sama Nawa ya.
2: Pasti, pasti.
1: Yang paling ditunggu sama Nabila itu apa? Apakah konselingnya kah? Atau tentang mental health atau gimana nih?
3: Konselingnya sih.
1: Konselingnya?
3: Iya.
1: Kenapa? Kenapa? Kenapa?
3: Kayak banyak cerita-cerita gitu. Berkeluh kesah.
1: Ya maksudnya di era sekarang nih kan kita gampang-gampang susah ya mau cari tempat cerita gitu kan. Kalau udah nemu wadah yang pas, kita juga ngerasa nyaman dengan lingkungan tersebut, ya kenapa enggak.
2: Iya
3: betul.
1: Berarti so far kesibukan dari teman-teman nih, kalau Nabila fokus kerja dan di PKBI. Ada ikut organisasi lain?
3: Enggak, cuma ini.
1: Oh cuma ini doang. Oke, kalau Nawa kuliah dan juga aktif di organisasi PKBI. Selain PKBI ada ikut lagi atau cuma ini aja?
2: Kalau kayak hima atau himpunan tuh sekedar-sekedar aja.
1: Iya,
2: tapi fokusnya di PKBI.
1: Oke. Nah, kalau hobi kalian apa sih, guys? Hobi kalian dari Nabila hobinya?
3: Nyanyi.
1: Nyanyi.
2: Yeah. Ini suaranya bagus banget, Bang.
1: Oh iya.
2: Iya, mau tes enggak?
1: Eh, ikutan nanti bintang radio.
2: Oh iya.
1: Nanti ikutan bintang radio.
3: Boleh.
1: Lumayan, ya kan. Mendapat pengalaman. Suka nyanyi apa, Nabila?
3: Apa ya, random sih.
1: Oh, yang relate sama hati kali ya?
3: Oh iya, biasa kayak gitu.
1: Oke, okay. Lagu-lagu zaman-zaman sekarang kali ya?
3: Lagu zaman sekarang bisa, zaman dulu bisa.
2: Semuanya bisa.
1: Semua dinyanyiin aja gitu ya?
3: Iya, karena tuh kan di rumah tuh sering kan hidupin lagu kayak gitu. Jadi tuh kayak terbawa lah.
1: Oke, berarti buat pengaruh dari orang tua juga berarti ya?
3: Iya.
1: Aku ingat tuh dulu waktu masih SD ya kan, mama aku tuh sering banget muterin lagu-lagu. Jadi di situ aku tertarik, oh kayaknya dengerin lagu-lagu kayak gini asik ya. Aku ingat dulu tuh Betaria Sonata.
3: Iya.
1: Iya kan?
3: Iya benar. Benar sekali.
1: Terus lagu-lagu band-band Malaysia. Ya kayak apa Iklim, Eksis, ya gitu-gitu. Jadi udah familiar lah dengan telinga ya kan.
3: Benar.
1: Bruri Marantika, Dewi Yul. Nah tuh idola mamaku banget. Kalau Nawa hobinya apa?
2: Hobinya baca novel.
1: Oh, baca novel. Mm-hmm. Novel seperti apakah yang suka dibaca sama Nawa?
2: Seperti Terelie dan teman-temannya, Rintik Seduh. Seperti itu, genre-genre yang fiksi.
1: Fiksi gitu ya, ya? Mm-hmm. Kalau apa tentang self-improvement gitu-gitu?
2: Itu bacanya Filosofi Teras.
1: Filosofi Teras, iya ya, benar.
2: Itu baca, nah itu.
1: Jadi baca-baca kayak gitu suka ya?
2: Suka.
1: Asik sih memang baca. Tapi memang harus ada momen-momen tertentu kalau baca self-improvement.
2: Sesuai gitu. Mood gitu.
1: Sesuai mood, benar.
2: Kalau biasanya kita pas lagi jatuh banget tuh kayaknya.
1: Iya.
2: Sesuai.
1: Kayak baca, wah relate nih. Wah itu lebih gampang masuk otak.
2: Merasa
1: ya.
2: Senasib.
1: Merasa senasib, terwakilkan dengan tulisan yang ada di buku. Jadi kalau lagi belum mengalami, ngebaca itu
2: kurang menarik, kurang lebih, cocok.
1: Bukan gak cocok ya, lebih kayak gak melekat ke otak aja
2: iya,
1: gitu.
2: Iya.
1: Dibaca ya sekedar dibaca.
2: Belum kena.
1: Nanti ada momennya kena begitu dibaca. Oh ternyata ini maksudnya.
2: Betul.
1: Terwakilkan dan ya setidaknya tahulah abis ini harus ngapain gitu kan. Oke, ya, pengenalan singkat kita di malam hari ini bersama Nawa dan juga Nabila nih teman Pro 2. Nanti abis ini kita bakalan langsung masuk ke topik pembahasan kita yaitu cyberbullying.
2: Nah,
1: sebelum kita masuk ke pembahasan kita, kita bakalan break dulu sejenak dan nanti kita akan kembali lagi nih di ruang dengar kamu malam hari ini. Buat kamu yang punya pertanyaan, pengen tanya-tanya barengan kita bertiga di malam hari ini, bisa banget buat gabung di WhatsApp-nya Pro 2 Pontianak, nomornya 0811 570 1018, atau DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Dan kita juga lagi live di YouTube channelnya Prodo Pontianak sampai jam 9 malam nanti. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Perludo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Pak Revanda di Ronda Ruang Obrolan Pro 2 bersama narasumber kita malam hari ini ada Nawa dan juga Nabila nih. Nah, kalau tadi di segmen 1 kita udah cerita-cerita lah ya sama teman-teman nih, kesehariannya, kesibukannya, terus juga apa hobi dan segala macam. Nah, kita sekarang masuk ke tema kita malam hari ini nih guys, yaitu adalah cyberbullying. Yeah. Nah, sebelumnya kalau cyberbullying ini kan bisa dikatakan orang yang dibully tapi di media sosial.
1: Iya, betul. Yeah.
0: Benar enggak sih?
1: Benar. Okay.
0: Nah, dari kalian berdua mungkin ada punya pengalaman apa dengan cyberbullying? Apakah pernah menjadi korban atau punya teman yang jadi korban atau temannya pelaku atau gimana?
2: Lebih tepatnya korban sih.
0: Oh, Nabila korban.
2: Iya.
0: Oke. Gimana tuh ceritanya? Kalau boleh tahu ya, kalau boleh tahu.
2: Iya. Itu tuh kayak enggak secara fisik sih, cuman kayak kata-kata gitu kan, kayak bilang, "Ya aku sadar sih, waktu SD itu aku tuh emang kayak buluk gitu kan."
0: Oh, ya kayak kita semua ini.
1: Semua buluk pas SD.
0: Ya. SD mau se-glowing apa gitu.
2: Kan terus kan itu tuh aku, dia tuh kayak enggak mau berteman gitu.
0: Oh.
2: Kan dia bilang aku jelek, pokoknya banyak lah yang dia bilang kan. Terus tuh ada nih ya, sama satu temen nih, namanya tuh hampir mirip sama aku. Bisa dibilang mirip sih sama aku.
0: Namanya?
2: Kan, iya.
0: Okay.
2: Terus dia bilang dia tuh enggak suka sama aku karena nama aku kan sama tuh, kayak dia tuh iya, dia tuh benci gitu sama aku.
0: Gara-gara namanya mirip sama
2: Nabila. Kenapa sih harus sama kan ya? Mana aku tahu, kata dia.
1: Oh, bisa ya begitu orang.
2: Iya. Terus aku tanya kan, "Kenapa sih," kataku, "kalau di sekolah tuh enggak mau berteman," kataku kan. Terus dia bilang, "Malulah," katanya, "muka kamu tuh jelek," katanya. Terus malulah nanti diomongin sama kakak kelas, katanya kan.
0: Tapi emang diomongin pada saat itu sama ya, kakak kelas?
2: Enggak sih.
0: Jadi berarti ketakutan dia doang.
2: Iya, ketakutan dia doang.
0: Iya,
2: benar-benar. Kayak belum ada pikiran yang kayak kita gini kan.
1: Ceplos-ceplos.
2: Iya.
0: Jadi bilang kayak, "Ah, kamu jelek," nangis gitu.
2: Iya, kayak baperan lah sekarang kan.
1: Ngadep bawah meja.
0: Iya, ngadep bawah meja.
1: "Kamu kenapa?"
0: Mungkin dulu belum mengenal second account kali ya.
1: X juga belum ada.
0: X juga belum ada.
2: Belum jauh sekali.
0: Iya, masih jauh tuh pada saat itu.
1: Enggak bisa naik kasusnya.
0: Tapi momen itu bikin terngiang-ngiang di kepala berarti.
2: Sampai sekarang. Iya, aku masih ingat orangnya. Dia tuh gimana ya? Orangnya tuh bukan orang yang jauh-jauh gitu. Kayak masih ada hubungan keluarga tapi jauh.
0: Oke. Masih berkerabat lah ya istilahnya.
2: Iya, benar.
0: Oke. Dan tapi sampai sekarang emang masih ngata-ngatain deh orangnya.
2: Sekarang sih udah enggak pernah ketemu. Cuman ya dia kalau depan keluarga aku tuh kayak yang baik banget gitu. Kan kayak aku nih ngerasa kayak
0: pencitraan.
2: Kayak aku nih ngerasa kan kayak, "Ih, kenapa sih kayak pura-pura banget baik di depan orang tua aku," gitu. Kayak
0: seolah-olah ya.
2: Iya.
0: Tapi kamu gak pernah kepikiran kayak pengen balas dendam kan sama orangnya?
2: Pernah sih kepikiran.
1: Jujur.
0: Pasti ada sih ya. Tapi gak dilakukan tapi.
2: Enggak.
0: Tapi gimana cara Nabila buat ya udahlah deal with it lah gitu dengan orangnya ataupun dengan bad memories yang ada di masa lalu gitu.
2: Ya udahlah, biarin aja, mau gimana lagi?
0: Life goes on ya.
2: Iya.
0: Jalan, life must go on lah gitu. Oke, berarti pengalaman dari Nabila dengan cyberbullying adalah sempat menjadi korban.
2: Iya.
0: Di SD berarti.
2: SD, SMP tuh pernah sih, cuman tuh kayak udah gitu, cuman sekali doang.
0: SMA? SMA enggak.
2: SMA enggak pernah.
0: SMA udah ya udah sih.
2: Iya, udah glow up.
0: Asik. Iya kan?
1: Keren.
0: Balas dendam terbaik tuh adalah membuktikan kalau kita tuh lebih baik daripada
1: betul,
0: yang diomongin.
1: Iya, betul.
0: Benar. Nah, kalau Nawa gimana? Punya pengalaman dengan ya, cyberbullying?
1: Oke, kalau cyberbullying sih nggak pernah, tapi pernah melihat teman yang kena gitu. Misal teman biasa kan, kalau teman umur kita nih pengen nyoba jadi seleb ya, misal dengan upload konten di TikTok, coba-coba review skincare. Nah biasa. Jadi kan masih pemula banget gitu. Kadang
0: dan
1: tuh
0: jelek ya pasti wajar ya kan.
1: Belum langsung sempurna gitu.
0: Benar,
1: ya. Tapi kadang
0: apa ngedit dan angle segala macam.
1: Kita kan sebagai teman mendukung ya, komen, ih keren banget. Kak boleh review ini enggak sih?
0: Lanjut gitu. Part 2 dong gitu.
1: Tapi kadang ada orang yang enggak tahu dari mana, enggak kenal, tiba-tiba hate comment gitu, Bang. Kayak apaan banget sih, enggak cocok tahu cara ngomongnya, bisa enggak sih enggak usah digituin gitu. Kayak ada aja yang salah di mata mereka.
0: Okay.
1: Jadi kayak aduh kasihan ya teman saya, baru aja mau merintis kok udah diruntuhkan gitu. Nah, saya melihat ya kalau saya berbullying, kalau saya sendiri belum pernah kena. Kalau kena bully pernah pas SD kayak kakaknya, karena saya pendek. Sampai sekarang juga pendek, Bang. Tapi sekarang sudah berdamai.
0: Ya udahlah ya.
1: Ya udahlah ya. Gimana lagi?
0: Mau gimana lagi? Ya. Terus dari yang temannya Nawa yang kena saya berbullying itu pelaku yang hate comment tahu enggak sih siapa? Atau pakai fake account?
1: Akun bodong, Bang.
0: Oh, fake account.
1: Iya, fake account. Entah pas pas aku periksa tuh kayak ini nih kayak second account TikTok-nya mereka atau akun ketiga, akun keempat, akun kelima gitu dibikin mereka. Terus berani komen lah di situ.
0: Oke.
1: Okay. Followers-nya enggak ada, profilnya enggak ada gitu kan. Tapi berani komen jahat gitu. Gitu deh.
0: Oke. Okay. Jadi punya pengalaman temennya tapi
1: temennya.
0: Ya. Sebenarnya kalau tulisnya efek account itu adalah Nawa sebenarnya.
1: Bukan. Biar bangkit gitu ya temennya.
0: Bukan.
1: Biar membara.
0: Tapi menurut kalian berdua nih ya, kenapa sih orang tuh cenderung melakukan cyberbullying gitu?
2: Mungkin faktor dari lingkungan atau orang tua.
0: Oke, orang tuanya kenapa tuh?
2: Mungkin dia itu anak broken home atau gimana
0: gitu. Oh, punya pengalaman ini ya.
2: Iya.
0: Oke. Dan dia melampiaskan kemarahan dia dengan ngebully orang-orang yang ada di sekitarnya yang dianggap gak akan ngelawan sih orang ini nih gitu ya.
2: Iya.
0: Kalau dari sudut pandang Nawa gimana?
1: Mungkin dia ini antara ingin diakui lebih hebat atau dia dulunya pernah menjadi korban bully juga. Gitu. Jadi dia menyalurkan, melampiaskan apa yang dia rasakan ke orang lain yang menurut dia itu lebih lemah dari dia gitu, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya dia ini cocok lah aku bully nih, bully lah gitu kan. aku mau nunjukkan ke orang yang bully aku dulu, aku pun bisa bully nih, lebih hebat lagi gitu. Okay. Atau dia ngerasa
0: nih orang yang kamu bully,
1: iya,
0: jadi pembuli gitu.
1: Gitu kan, Bang. Itu salahnya.
0: Itu salah sih.
1: Salah menyalurkan perasaan. Kayak mungkin dia kurang bisa mengambil pelajaran gitu kan.
0: Ya. Yep. Mungkin juga pada saat itu ya nggak tahu juga sih ya, kalau memang kata-katanya udah keterlaluan ya jatuhnya ke bully sih ya. Ya kalau bahasa-bahasa tongkrongan yang di cowok-cowok ya, kalau tongkrongan cowok-cowok kan ya kalau udah akrab banget gitu kan,
1: bercandanya tuh
0: ya udah gitu kan. Tapi ketika itu dilontarkan ke orang yang tidak terlalu akrab,
1: nah itu
0: kan kita nggak tahu latar belakang dia kayak gimana, dia lagi menghadapi apa sekarang gitu kan. Kalau di tongkrongan ya udah tahu dari sama-sama
1: kenal gitu kan.
0: Bahkan yang udah kenal lama aja bisa sempat ada konflik kan. Ya mungkin awalnya cuma pengen ngejokes atau ice breaking gitu. Cuma
1: ada yang kena di hati
0: ada
1: nih
0: yang,
1: gitu
0: loh
1: kan.
0: Kenapa nih cuy.
1: Apakah lagi sensitif gitu.
0: Bisa atau lagi bad day.
1: Iya betul
0: aja, gitu kan. Nah terus masalah cyberbullying ini tadi, si pelaku ini kan kalau dari Nawa udah beberapa kali lah ya mengikuti agenda PKBI dan ke sekolah-sekolah nih. Sebenarnya yang dipikirkan pelaku pada saat atau yang dirasakan sama pelaku gitu ketika melakukan bullying, apakah dia sadar itu sebuah tindakan bullying atau dia ngelakuin itu secara nggak sadar nih gitu.
1: Oke.
0: Kalau menurut Nawa gimana?
1: Secara sadar sih, Bang.
0: Secara sadar?
1: Dia tahu misal, tapi dia menganggap hal itu tuh jokes, bercanda gitu. Sekalipun misal si korban yang gak enak nih bilang kayak aku tuh gak suka loh digituin gitu kan. Sebenarnya kan mau kita bercandaan gimana pun, misal aku bercanda ke kakaknya, kakaknya nyaman nih, kita ada setongkrongan.
0: Berbalas nih ya gitu kan.
1: Enggak kena di hati kakaknya, tapi kalau kita enggak begitu dekat atau kakaknya sensitif kan kena di kakaknya nih gitu. Nah, jadi sebenarnya balik lagi di situasinya tuh gimana. Tapi secara sadar biasanya orang yang bully tuh sadar sih, Bang, kayak aku memang lagi bercanda gitu, tapi dianya aja yang kena di hati. gitu. Jatuhnya dia dia menyalahkan orang yang merasa enggak enak nih, nah, itu gitu.
3: Paling malas dengar istilah kata baperan tuh di zaman.
1: Paling victim gitu.
3: Jadi kayak membenarkan semua tindakan orang gitu dan bersembunyi di balik
1: alibi bercanda.
3: Bercanda. Padahal kan aku cuma pengen bercandain dia. Jadi itu baperan. Ya kita kan enggak tahu ya perasaan orang.
1: Perasaan orang beda-beda.
3: Oke. Sempat dikatain baperan juga berarti.
2: Sempat.
3: Ya, itu menyebalkan sekali sih sebenarnya, kayak kita ngasih tahu gitu kan. Mungkin maksudnya mau negur ya. Kamu ngelakuin salah tuh kayak gitu. Aku kurang nyaman nih kayak begini. Bukannya dia minta maaf malah ngatain kan. Nah, opsi terbaik gitu dari orang-orang yang mungkin terkena cyberbullying, mungkin gimana sih dari Nawa atau dari Nabila? Sepengalamannya Nabila dulu deh.
2: Oh, kalau aku ya, kalau aku tuh lebih baik menghindar sih. Iya, menghindar dari mereka gitu, kayak karena tuh kayak mereka tuh makin kita ada di sekitar tuh kan, dia tuh makin menjadi. Nah, jadi tuh kayak udah lah menghindar aja lah.
3: Daripada kayak, kena nih ya.
2: Iya, kayak udah lah kayak gimana, kayak mau melapor pun kayak takut gitu kan. Kayak udah lah diem kan lah.
3: Tapi kenapa takut ngelapor?
2: Karena tuh
3: takut makin jadi sih dia.
2: Iya, karena kan oh kau nih ngelapor nih gitu kan.
3: Cepu nih. Iya. Jadi kalau dari Nabila memilih menghindar.
2: Iya.
3: Dijauhi, enggak usah ada di lingkungan mereka gitu ya. Nah, kalau dari Nawa gimana?
1: Oke, kalau misalnya saya cyberbullying sendiri tergantung ke kitanya nih. Misal kita mau nanggepinnya nih gimana, mau ngeresponnya gimana. Sekiranya kita masih ngerasa walah, komen-komennya ini biasa aja lah, biarin aja gitu. Atau bahkan banyak orang sekarang misal kalau di head comment mereka bakal balas pakai VT terus dilawakin gitu.
3: Iya benar,
1: kan
3: benar.
1: Kayak orang yang ya udahlah santai aja gitu. Tapi kalau memang udah kelewat banget bisa diblokir aja atau di screenshot dilaporkan.
3: Bisa lebih ini lagi ya kan, kalau emang udah keterlaluan banget.
1: Iya, udah keterlaluan banget.
3: Tapi kalau ngomongin soal dibully nih, sebenarnya yang aku perhatikan, ketika yang dibully ini menanggapi bullyan tersebut, itu tuh kayak kita ngasih makan egonya dia. Reaksi kita tuh kayak menyenangkan bagi mereka.
1: Iya.
3: Tapi kalau kita mengeluarkan respon yang membosankan bagi mereka, kadang dia capek sendiri cuy. Misalnya kayak dia ngatain, ah Dipa, problematik nih anaknya gitu kan. Memang, terus apa? Lalu dia pakai
1: gak bisa nyerang lagi ya?
3: Iya, makanya kayak
1: orangnya udah bilang iya gitu, terus apa ya?
3: Apalagi nih berarti ya kan, kamu tuh jelek, misalnya gitu.
1: Memang
3: jelek.
1: Kenapa?
3: Emang kenapa?
1: Kesel gak sih jadinya bang?
3: Kesel
1: karena diiyain gitu.
3: Ya mungkin kayak kita harus ini kali ya, lebih mengenal dan berdamai sama diri sendiri. Sadari apa yang kelebihan kita dan apa kekurangan kita gitu. Kalau kita udah sadar dengan kekurangan kita seperti apa, ketika ada orang menggunakan kata-kata untuk menyerang itu, kiranya udah, ya memang sih, emang kenapa? Iya kan?
1: Aku juga menyadari itu
3: gitu. Iya kan? Aku juga kayak gitu rasanya. Ya udah, terima kasih ya. Jadi ketika kita udah gak ngerespons tindakan bullying itu tadi, kecuali udah kalau udah fisik ya.
1: Iya,
3: kalau udah fisik itu udah lain cerita nih. Kalau secara verbal, itu ya udah diiyain aja sih. Ya, kamu nggak jago, kamu tuh nggak pintar misalnya gitu. Ya memang. Bahkan aku kayak suka ngomong gini ya. Aku juga sempat pernah mengalami ya. Kayak kamu tuh nggak pintar misalnya gitu. Dan aku balas, ya kalau aku pintar aku udah ada di sini kali. Kamu tuh jelek gitu kan. Ya kalau aku ganteng udah jadi artis. Jadi gitu kan, dilawakin gitu-gitu.
1: Iya.
3: Dan ujung-ujung kayak, intinya kalau kita memberi respons sesuai si harapan si pembuli itu tadi, dia akan semakin jadi tuh.
1: Iya, makin ngompor terus.
3: Tapi kalau kita, apa sih, aku sempat baca salah psikologis tuh, respons rock gray apa gitu lah. Kita memberikan respons yang tidak diinginkan sama si pembuli itu, dia akan nyari orang lain yang bisa dibully.
1: Jadi gitu. Dia gak puas gitu ya.
3: Gak puas?
1: Dia mungkin nganggap kayak, oh ini orang kebal, gak bisa dibully nih.
3: Iya, ini orang kayak, oke, apa ini? Mungkin boleh di bang gitu. Di Nah, balik lagi di pembahasan kita malam hari ini tentang cyberbullying nih ya, teman berdua. Nah, nanti habis ini aku pengen bahas lebih lanjut lagi tentang si orang yang mungkin sempat kena si cyberbullying atau bullying lah ya. Mm-hmm. Gimana sih supaya bisa pulih? Mungkin ada nih dari teman-teman Pro 2 yang lagi ngerasa, aduh aku terbully dan aku pengen pulih. Nanti kita bakalan bahas mungkin cara supaya kamu bisa lekas pulih ya kan, mm-hmm. dan gak kepikiran apalagi sampai jadi dendam nih teman Pro 2. Nah buat kamu yang punya pertanyaan atau pengen gabung barengan kita di malam hari ini, silakan menuju WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Dan nanti kita juga bakalan cek kolom live chatnya YouTube Prodo Pontianak. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Para Evanda di Ronda Ruang Obrolan Pro 2. Dan tadi di segmen pertama dan segmen kedua kita udah cerita-cerita sama narasumber kita terkait cyberbullying nih, teman Pro 2. Nah, sekarang di segmen terakhir aku pengen tanya nih, mungkin menyuarakan dari korban ataupun yang pernah menangani lah ya tentang cyberbullying atau tindakan bullying sekalipun. Gimana sih caranya supaya bisa cepat pulih gitu dari ya dendam ataupun marah karena dibully gitu? Dari Kak Nabila sendiri boleh nih langsung. Nah,
1: kalau aku ya caranya tuh kayak kita tuh lebih inilah kayak berdamai lah gitu kan sama diri sendiri. Terus kayak menghindari orang yang itu. Terus kayak glow up lagi tuh, kayak kita nih, iya memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri. Kayak, ya kayak gini nih kan, kayak gini, oh aku nih bisa kayak gini, gitu, aku jadi ini, kayak kau tuh nggak bisa lah.
0: Oke, membuktikan kalau kita berkualitas,
1: ya, benar.
0: Mengupgrade diri supaya jadi versi terbaik dari diri kita.
1: Iya benar.
0: Tapi kadang orang yang suka ngomongin kayak begitu tuh cenderung orang gabut sih sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Yang ngomongin atau yang ngebully atau cyberbullying ya contohnya gitu. Ini ya, karena kebanyakan waktu luang aja deh. Banyak waktu luang, nggak tahu mau ngapain, nggak ada yang bisa dikerjain. Coba kalau dia
2: sibuk banget, nggak sempet tuh.
0: Ya pasti ngurusin karir dia lah, ya kali ngurusin hidup orang.
2: Iya betul banget.
0: Nah, ya itu disclaimer dulu lah tuh ya teman-teman Pro 2 ya. Kalau misalnya ada gitu kan, kamu menjumpai kasus seperti itu, biasanya orang yang melakukan bullying atau cyberbullying atau tindakan perundungan itu orang yang banyak waktu luang, yang nggak tahu waktunya mau dipakai buat apa, buat lebih bermanfaat. Sebenarnya bisa-bisa aja dia mau upgrade diri, dia mau pakai olahraga kah, atau menekuni hobinya kah, atau apapun gitu kan. Tapi ya itu tadi, karena mungkin tidak ada hal berharga dalam hidupnya dia, jadi dia melakukan hal-hal yang merugikan orang lain.
1: Iya betul.
0: Nah kalau dari Nawa gimana kira-kira?
2: Sebenarnya tadi poinnya sama nih, berdamai dengan diri sendiri, tapi juga selesaikan dulu diri kita sendiri. Kenali diri kita. Semisal kita udah kenal sama diri kita sendiri, kita kayak abang tadi bilang kan, kita tahu kekurangan kita, kita tahu kelebihan kita. Jadi lebih baik kita fokus ke hal-hal yang sekiranya memang mendukung potensi kita aja gitu. Kayak misalnya anggap aja orang yang ngebully ini satu titik hitam dari luasnya lembaran putih lah gitu. Ya kan.
0: Asik.
2: Kata-kata malam ini.
0: Quotes of the day.
2: Jadi kan kalau kita fokus ke hal-hal baik, potensi diri kita itu tuh akan menguntungkan diri kita gitu kan. Jadi kayak gak usah terlalu diambil hati aja lah gitu. Kecuali memang kalau bullynya nih udah melibatkan fisik gitu ya, nah, itu kan butuh penanganan lebih lanjut.
0: Benar.
2: Tapi kalau masih kata-kata, ya udah nggak usah didengerin, nggak usah diambil hati,
0: nggak gitu, usah dibaca, kalau emang mengganggu hapus aja, nggak usah dipikirin ya kan,
2: hapus, blokir, skip gitu kan.
0: Tapi nanti pasti ada yang bilang gini, tapi kan mental orang beda-beda kak. Nah itu gimana tuh,
2: mental orang kan beda-beda kak, nggak mesti bisa langsung yang ayo fokus gitu, nggak bisa lah ya.
0: Kayak, aduh, aku
2: pasti dia jatuh dulu nih, gitu ya. Sebenarnya itu nggak bisa kita langsung sama ratakan. Jangan didengerin, gak bisa langsung semua gitu ya bang. Lebih ke mungkin ada orang yang perasaannya lebih sensitif dan halus, jadi kayak dia nangis dulu gitu kan.

0: orang beda-beda gitu ya.
1: Ya punya timelinenya sendiri ya. Buat
0: nggak bisa disamaratakan. Gitu.
1: Ada yang mungkin dia healingnya dengan tidur doang.
0: Betul. Ya,
1: tidur bangun-bangun saya sudah
0: udah happy. Kan?
1: Ada yang healingnya harus jalan-jalan.
0: Keluar
1: negeri.
0: Betul.
1: Atau nongkrong misalnya. Nyanyi misalnya kayak
0: nyanyi, kan. Iya, betul.
1: Nyanyi itu juga mengeluarkan emosi dengan positif.
0: Iya.
1: Karena kita bisa menyalurkan emosi yang pendam itu tadi. Nah, jadi mungkin itu kali ya, bisa cari hal yang positif buat menyalurkan emosi kita.
0: Iya, betul.
1: Oke, salah satunya juga bisa untuk bergabung di PKBI.
0: Betul, di PKBI.
1: Nah, kalau gabung di PKBI itu bakalan dapat banyak manfaatnya lah ya.
0: Betul banget, betul.
1: Punya teman cerita pasti.
0: Pasti.
1: Harus tahu, harus mengendalikan diri kayak gimana.
0: No judge.
1: Nah, tapi kalau ngomongin soal pengendalian diri nih, guys. Kan ada nih orang yang begitu mendapat tekanan atau mendapat hal-hal yang kurang menyenangkan dalam diri dia, dan dia emosi dan buruk dalam pengendalian diri. Nah, kalau menurut kalian gimana supaya orang itu jadi jauh lebih baik?
0: Gini ya, misalnya kalau saya sendiri ya, misal aku dihadapkan dengan situasi yang aku nggak suka atau aku kurang nyaman, akhirnya aku mengambil kesimpulan dan melakukan hal yang seharusnya nggak aku lakuin gitu ya.
1: Doxing atau marah-marah deh.
0: Itu kan berarti aku terburu-buru ya, kayak istilahnya aku terlalu terburu-buru menyimpulkan, nggak mau mikir dulu gitu, pikir pendek lah kan.
1: Oke.
0: Pikir pendek. Nah, itu gimana caranya? Menurut aku lebih ini ya. Coba komunikasikan gitu. Misal kita nggak nyaman dengan seseorang atau perlakuan yang dilakukan oleh seseorang, kita komunikasikan dulu dengan dia gitu. Barangkali itu tuh salah paham gitu kan. Supaya kita nih nggak mengambil kesimpulan sendiri. Misal menurut aku, dia nih tadi nyindir aku gitu kan.
1: Nyindir nih.
0: Terus aku udah koar-koar, dia nyindir aku padahal kata
1: dia sama aku nih.
0: Padahal kata kakaknya enggak gitu loh gitu. Maksud aku tuh enggak begitu kan, akhirnya salah paham nih. Jadi akhirnya coba konfirmasi dulu. Atau mungkin kalau misalnya ada tipe orang kan yang enggak bisa langsung, oh ya, aku harus konfirmasi. Enggak gitu kan. Kadang istirahat aja dulu, misalnya diam. Kalau misalnya ada di situasi yang enggak nyaman, lebih baik diam. Lebih baik diam. Baru udah tenang, mikir, barulah ambil keputusan. Seperti itu. Jangan gegabah.
1: Betul. Jadi jangan mengutamakan emosi lah.
0: Betul.
1: Tenangin diri dulu. Yang kadang kan ada orang yang sadar kalau dia kayak aku lagi emosi nih. Cooling down dulu. Tapi ada juga yang enggak sadar,
0: ya kan? Meledak-meledak gitu ya.
1: Tantrum aja dia pokoknya gitu kan.
0: Puas ya.
1: Udah puas gitu. Nah, mungkin seiring pendewasaan lah ya. Nah, terakhir nih sebelum kita closing di malam hari ini, udah agak kerasa hampir jam 9 malam ya. Kira-kira ada yang pengen disampaikan gak dari Nabila sama Nawa buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita malam hari ini, khususnya terkait tentang cyberbullying deh gitu.
2: Kalau aku sih menurut aku lah ya, jangan ada lagi lah yang bullying gitu tuh. Karena tuh kasihan mental mereka yang gak kuat mental gitu kan, kasihan. Jadi kayak udahlah, stop lah.
1: Stop bullying ya. Jangan pernah lakukan bullying dimanapun, tindakan yang tidak dibenarkan.
2: Iya, benar.
1: Oke, terima kasih Nabila ya. Mudah-mudahan didengar nih sama orang-orang yang masih suka bullying ya kan.
2: Iya.
1: Dengar dan
0: amin.
1: Udah, jangan ada lagi lah bullying ini. Nah, kalau dari Nawa mungkin ada pengen disampaikan buat teman Pro 2?
0: Buat teman-teman yang nonton. Asik gitu ya. Entah itu yang dulunya pernah dibully atau menjadi pembuli ya gitu kan. Kita tidak tahu perjalanan orang, tapi tidak apa-apa teman-teman. Bagi yang masih merasa dibully saat ini, coba untuk berani bersuara, melaporkan gitu. Lapornya bisa ke
1: Twitter.
0: Bisa aja, itu boleh. Itu salah satu bentuk usaha kita ya untuk menyuarakan gitu.
1: Tapi
0: kan,
1: hati-hati ya, kalau curhat di media sosial tuh harus hati-hati. Kadang
0: berbalik
1: bisa berbalik gitu kan.
0: Gitu kan. Terus bisa lapor ke misalnya guru BK ataupun ke PKBI karena ada layanan konseling ya, Bang. Kami ada klinik juga. Dan pentingnya buat kita semua tuh punya lingkungan yang positif, teman yang positif, support system lah istilahnya system, gitu. Nah,
1: bisa keluarga, bisa teman ya kan.
0: Bisa sahabat gitu
1: bisa
0: kan.
1: Bisa pasangan siapapun gitu.
0: Jadi sekiranya memang ada orang-orang yang tidak mengenakannya gitu, kita tetap punya orang yang ngedukung kita. Jadi akhirnya kita fokus ke yang positif.

0: aja gitu. Hmm. Bisa teralihkan.
1: Jangan, yang pasti jangan dipendam sendiri ya.
0: Iya, cerita, ngomong gitu.
1: Nah, kalau belum tahu mau cerita kemana, bisa cari teman-teman, bisa cari guru BK.
0: Betul.
1: Atau ke PKBI, ikut organisasi apapun lah ya pokoknya ya. Yang penting ada kegiatan fisik yang bisa kamu lakukan untuk mendistraksi.
0: Iya, betul.
1: Pemikiran kamu dari rasa sakit, bullying, dan jangan lupa untuk terus upgrade diri.
0: Iya,
1: betul. Karena ada sebenarnya ada satu pola nih yang kayak dari zaman dulu sering banget kita dengar ya. Mm-mm. Biasanya orang yang terbully itu lebih sukses.
0: Ya.
1: Biasanya.
0: Iya.
1: Ya kan? Orang yang sering dibully waktu masih kecil, begitu ke berpuluh-puluh tahun kemudian kehidupannya jauh lebih baik.
0: Iya. Ya
1: kan? Dan biasanya orang yang suka ngebully itu hidupnya gitu-gitu aja.
0: Iya.
1: Itu nggak tahu, mungkin ada penjelasan ilmiah atau seperti apa kita nggak tahu. Mungkin nanti di lain kesempatan bakal kita obrolin ya guys ya. Anyway, terima kasih buat Nawa dan juga Nabila sudah ngobrol di ronda malam hari ini. Sukses terus buat kalian
0: berdua
1: kedepannya. Ditunggu lagi kesempatan buat ngobrol-ngobrol barengan Diva di Prodo Pontianak. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin ataupun yang lagi nonton, please stop bullying. Jangan pernah membenarkan apapun itu berkaitan tentang bullying. Nah, kalau misalnya kamu ketinggalan obrolan kita malam hari ini, kamu bisa tonton siaran ulangnya di YouTube channel Prodo Pontianak. Kalau kayak gitu, Dipa Revanda pamit dulu dari Ronda. Nanti Dipa bakalan kembali lagi di program selanjutnya. Dan terima kasih banyak buat Nawa dan juga Nabila.
0: Ya, dadah.

0: RRI Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. 101,8 FM Rodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevan dan teman Pro 2 di jam 9 lewat 2 menit. Waktunya kita masuk ke Deep Talk. Nah, jadi buat kamu yang pengen curhat cerita ataupun pengen titip salam, pengen titip lagu, boleh banget buat gabung di WhatsApp-nya Rodo Pontianak, nomornya 0811570018, atau silakan DM ke Instagram-nya Rodo PNK, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, malam hari ini aku pengen ngobrolin satu fase yang sebenarnya cukup manusiawi ya, namanya relapse moment. Bukan berarti kita lagi gagal move on, bukan berarti semua progres yang kita lakukan selama ini rasanya kayak sia-sia. Kadang memang ada malam-malam tertentu di mana kalau kita tuh lagi kangen ataupun kepikiran, terus kayak ngebuka arsipan chat-chat lama, atau bahkan mulai mempertanyakan keputusan yang sebenarnya udah kita buat dengan sadar. Padahal mungkin sebelumnya kita ngerasa fine-fine aja gitu ya. Dan lucunya, relapse itu sering datang bukan ketika kita lagi kacau, tapi kadang datangnya saat semuanya itu mulai tenang nih teman Pro 2. Tiba-tiba ada aja satu, entah lagu ataupun tempat ataupun momen ya, yang bisa mengingatkan kita kembali terhadap perasaan tersebut. Nah, jadi malam hari ini aku pengen ngajakin tentang apa, ngobrol tentang relapse moment, tentang kenapa sih kita bisa kembali ke sesuatu yang sebenarnya udah kita tinggalin nih. Kadang kita terlalu keras sama diri kita sendiri ya. Sekali kita kangen bilangnya, wah kayak aku belum move on nih, ataupun pas kita lagi kepikiran, wah kayaknya aku gagal nih. Padahal proses pulih itu gak selalu lurus teman Pro 2. Ada hari ketika kamu ngerasa udah jauh lebih baik, lalu ada hari ketika perasaan lama itu datang lagi. Dan itu normal teman Pro 2. Yang perlu diperhatikan bukan sekedar perasaannya datang, tapi apa yang akan kita lakukan setelah perasaan itu muncul nih teman Pro 2. Kita boleh-boleh aja ngerasa kangen, kita boleh sedih, kita boleh ingat sama seseorang, tapi bukan berarti kita harus kembali ke situasi yang sama. Feeling is not always a direction teman Pro 2. Kadang perasaan cuma perlu buat dirasakan, bukan buat diikutin. Anyway, ada yang gabung malam hari ini dari Bang Teni ya. Di mana nih Bang Teni? Waduh, assalamualaikum malam Bang. Waalaikumsalam Bang Teni, lagi di manakah Anda? Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lainnya nih yang pengen gabung malam hari ini, waktu kita masih panjang banget sampai jam 11 malam di Deep Talk ya. So buat kamu semua jangan kemana-mana, karena abis ini juga bakalan balik lagi. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian dah? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu ndak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Kenapa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, ndak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita tanggung jawab

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

0: Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Deep Talk sampai jam 11 malam, teman Prodo. Dan lagi ngebahas tentang relapse moment nih. Nah, ada alasan kenapa malam tuh sering banget pikiran jadi lebih rame daripada biasanya ya, atau daripada siang hari. Nah, ternyata karena siang hari itu kita punya banyak banget distraksi, teman Pro 2. Entah karena kita kerja, sekolah, kuliah, ataupun karena banyak teman, ataupun banyak perjalanan dan banyak banget aktivitas. Nah, begitu malam datang, semuanya langsung mulai sunyi. Makanya jangan heran kalau misalnya pas malam itu tiba-tiba kita teringat sama seseorang yang udah lama gak pernah kita pikirkan. Nah, bisa jadi bukan karena kamu pengen balik sama orangnya, tapi bisa jadi karena untuk pertama kalinya hari ini kamu punya ruang untuk ingat orang tersebut. So, jangan buru-buru nyimpulkan kalau kamu lagi gagal move on ya, cuma karena satu malam yang rasanya berat banget nih, teman bro dua. Nah, ada satu hal lain lagi nih yang sering bikin kita bingung. Sebenarnya kita tuh rindu orangnya atau cuma rindu perasaan ketika sama dia aja nih, teman berdua. Karena dua hal ini adalah hal yang berbeda ya. Kadang yang kita kangenin itu bukan orangnya justru. Kita cuma kangen ketika kita punya seseorang yang bisa diajak untuk cerita. Kita kangen sama kebiasaan kita untuk nanyain kabar. Ataupun kita kangen sama rutinitas kecil yang dulu kayaknya rasanya biasa aja. Tapi kenapa sekarang rasanya kangen ya dengan aktivitas itu? Nah, ketika semua itu hilang, otak kita gampang banget buat menghubungkan dengan satu orang. Padahal mungkin yang sebenarnya kita cari itu adalah rasa nyaman. Jadi kalau malam hari ini kita lagi kangen sama seseorang, coba kasih ruang buat kamu paham sama rasa itu. Mungkin kamu gak kangen sama orangnya, mungkin kamu kangen sama versi diri kamu ketika semuanya itu lagi baik-baik aja, teman pro 2. Dan ada fase lagi nih, ketika kita sebenarnya tahu sesuatu yang gak perlu kita lakukan atau kita cari tahu lagi gitu ya, tapi rasanya kayak pengen banget dicari tahu. Entah chat lama, foto-foto lama, playlist lama, atau mungkin ada yang stalking akun media sosialnya. Siapa nih yang kayak gini? Nah, biasanya setelah itu bukannya ngerasa kita lebih baik ya, tapi malah makin banyak hal yang dipikirin nih, teman pria 2. Nah, kalau misalnya kamu lagi ada di fase ini, coba kasih jeda diri kamu sendiri. Gak harus kamu maksa diri kamu untuk lupa 100%, tapi kamu cukup validasi sama diri kamu sendiri kalau ya kamu memang lagi kangen aja, ya lagi sedih atau lagi teringat aja, teman pro 2. Dan kadang gak semua hal tuh butuh tindakan. Kadang-kadang kita tuh cukup berdamai dan nerima perasaan tersebut tanpa harus melakukan tindakan lainnya nih, teman pro 2.

0: Wah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjem duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung hedon beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana? Susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Deep Talk. Dan masih ngebahas tentang relapse moment ya teman Prodo 2 ya. Ada apa ya sebenarnya kalau dengan relapse ini ya? Apa sebenarnya kayak bikin bingung gitu. Kamu tuh sebenarnya udah baik-baik aja gitu. Udah bisa ngejalanin hari tanpa kepikiran sama yang udah-udah. Udah punya rutinitas baru. Tapi satu hari tiba-tiba rasa itu muncul lagi teman Prodo 2. Tapi tenang, itu gak otomatis ngapus progres kamu. Bayangin kamu udah jalan jauh gitu kan ke sebuah tempat. Dan sesekali kalau kamu gak sengaja noleh ke belakang, itu bukan berarti kamu balik lagi ke tempat itu. Kamu tuh cuma lagi ngelihat sesuatu yang pernah jadi bagian dari perjalanan kamu, teman Prodo 2. Tapi relapse tuh juga bisa terjadi karena kita cuma nginget bagian yang bagus-bagusnya aja. Kita ingat momen-momen lucunya, kita ingat perhatian kecilnya, kita ingat sama hari-hari yang menyenangkan gitu kan. Tapi kita lupa nih kenapa semuanya berakhir. Nah, jadi otak manusia tuh emang kadang ya suka nge-highlight beberapa hal-hal yang terbaik dalam hidup. Sementara bagian yang lain tuh ngebuat kita memutuskan untuk pergi justru disimpan jauh-jauh. Nah, jadi kalau misalnya lagi apa ya ngerasa masa lalu tuh indah banget malam hari ini, coba deh kamu ingat lagi secara utuh gitu ya. Bukan cuma yang manis-manisnya aja, tapi alasan kenapa kamu milih buat melanjutkan hidup, teman Prodo 2. Nah, relapse itu enggak harus soal seseorang juga nih. Bisa juga soal kebiasaan, bisa juga soal hal-hal yang lainnya gitu kan. Tapi nanti akan dibahas lebih lanjut lagi deh di Deep Talk malam hari ini ya. Aku pengen bacain yang udah bergabung di malam hari ini. Ada Kak Lara Purnamasari yang pengen request lagunya The Script dengan The Man Who Can't Be Moved, teman Prodo 2. Asoy. Terus ada Kak Jesslyn juga yang bergabung ya di malam hari ini, pengen request lagunya Coldplay Yellow. Alright, boleh banget nih teman Prodo 2. Nanti abis ini langsung dipaputerin ya. Dan katanya mau kirim salam untuk Treasure Maker. Happy Asahi Treasure Day. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Jesslyn. Nanti abis ini langsung kita puterin ya lagunya. Ada The Script, The Man Who Can Be Moved, requestan dari Kak Lara. Dan juga ada Coldplay dengan Yellow, requestannya dari Kak Jesslyn. So nanti abis ini bakalan kembali lagi menemani kamu di Deep Talk sampai jam 11 malam. So kamu semua jangan kemana-mana. Stay tune di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi gak nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevan dari Deep Talk nih teman Pro 2. Dan masih ngebahas tentang relapse moment. Nah, relapse itu ternyata gak harus selalu soal seseorang ya. Bisa juga soal kebiasaan. Misalnya kayak kita udah mengurangi scrolling, menunda pekerjaan, ataupun terlalu sering begadang, atau kebiasaan yang pengen kamu rubah, lalu suatu hari kamu kembali melakukannya dan langsung muncul pikiran kayak ya gagal deh. Padahal perubahan tuh emang gak selalu sempurna kok teman Pro 2. Ada satu hari yang berantakan dan itu gak akan ngehapus semua hari ketika kamu udah berusaha. Nah, progres itu bukan soal gak pernah mundur teman Pro 2. Kadang progres itu adalah kemampuan untuk mulai lagi tanpa terlalu benci sama diri kita sendiri. Dan ada satu hal yang penting banget teman Pro 2. Karena kalau malam ini kamu lagi emosional, jangan buru-buru membuat keputusan yang besar. Nah tuh, gak harus langsung hubungi seseorang, gak harus langsung menyelesaikan semua masalah, dan gak harus langsung menentukan masa depan kamu. Kasih waktu dulu, tidur dulu, istirahat dulu, dan yang paling penting tenangin dulu pikiran kamu. Besok kita lihat lagi apakah keputusan itu masih terasa benar. Karena kadang ya, kita gak harus jawab semua pertanyaan itu di malam hari ini. Kadang kita cuma butuh istirahat dari pikiran kita sendiri, butuh momen yang tenang untuk memutuskan sesuatu yang besar teman Pro 2. Dan ada juga nih orang yang ngerasa bersalah karena masih punya perasaan terhadap masa lalu, padahal perasaan tuh gak punya tombol switch. Kalau kamu bisa langsung perintahkan hati kamu untuk berhenti gitu ya, hanya karena kalender udah berganti ataupun udah lewat berapa bulan, berapa tahun gitu. Tapi ya itu tadi, yang bisa kamu kendalikan itu adalah gimana kamu memperlakukan diri kamu sendiri selama proses itu. Jangan ngehukum diri kamu sendiri dan jangan ngerasa lemah hanya karena masih ada bagian dari masa lalu yang memang belum sepenuhnya selesai. Jadi gak ada deadline kapan kamu harus selesai. Pulihlah ketika kamu benar-benar ngerasa siap untuk pulih teman Pro 2. Terus ada Kak Lara yang gabung lagi malam hari ini ya, dan pengen request lagunya Perunggu Bang, katanya ini abadi. Boleh, boleh aja nih Kak. Langsung aja nanti abis ini kita putar ya lagu Perunggu dengan Ini Abadi. Dan habis ini dibakalan balik lagi. So stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Nah, teman pro 2 kadang penyebab dari relapse itu adalah banyak macam sih ya. Ada sederhana lagu, satu intro, lirik, melodi. Nah, tiba-tiba kayak kepala kita ngebawa kita ke momen yang udah lama berlalu tuh ya. Makanya musik tuh punya kekuatan yang unik, teman pro 2. Dia bukan cuma terdengar tapi juga ngebawa memori, teman pro 2. Tapi kalau malam hari ini ada lagu yang bikin kamu ingat sama seseorang, enggak perlu langsung memusuhi lagunya ya. Biarin aja, dengerin. Kalau memang kamu mau, rasakan, terus kembali lagi ke kehidupan kamu. Kita emang cukup belajar aja supaya kenangan itu enggak lagi ngendalikan kita, teman pro 2. Nah, kalau kamu kira-kira gimana nih kalau lagi relapse moment, teman pro 2, boleh banget buat gabung barengan Dipa ya di malam hari ini. Langsung aja ke WhatsApp, Instagram, ataupun ke aplikasi RRI Digital, karena nanti Dipa bakalan balik lagi menemani kamu masih di Deep Talk sampai jam 11 malam. So stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan. Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya bener. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengaruh utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mampro 2, udah hampir jam 11 malam dan kayaknya Dipa Revanda pun harus pamit dari ruang dengar kamu malam hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Dipa dari jam 8 malam tadi, dan kita bakalan ketemu lagi besok di sore ceria. Jadi buat kamu semua, pastikan untuk selalu stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita tanggung jawab

0: Alah enaknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi, kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi. Sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Yeay, 101.8 FM RRI Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi tentunya buat teman Pradua yang pagi hari ini sudah mulai beraktivitas ya. Selamat beraktivitas tentunya buat teman Pradua ya. Yang sekolah kayaknya masih sekolah atau enggak nih ya teman Pradua ya. Takutnya masih libur kan, karena di luar juga masih berasa asapnya kenceng banget rasanya teman Pradua ya. Dan mungkin buat teman Pradua juga yang pagi hari ini masih di perjalanan, hati-hati di perjalanan. Menyapa dulu teman Pradua pagi hari ini, sudah ada yang ngechat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Teni. Pagi KWP, pagi. Gimana nih Bang Teni, biasanya jam segini masih di perjalanan ya? Menuju mana lagi nih, atau udah di mana lagi nih kira-kira ya? Dan pastinya teman Pradua orang bakal nemenin kamu dari jam 6 ini sampai nanti di jam 10. Jadi pastikan buat teman Pradua untuk stay tune terus bareng Pradua Pontianak dengan beberapa rangkaian program acara yang nantinya bakal Erna sampaikan ya buat teman Pradua. Nanti bakal ada informasi seputar kota Pontianak, terus bakal ada informasi lalu lintas di kota Pontianak masih ya. Dan nanti kita juga bakalan ada ngobrol nih teman Pradua ya, tentang kesehatan, tentang pernikahan berkualitas generasi berkelas ya. Nanti bakalan ada dokter juga yang bakal gabung barengan sama kita teman Pradua. Jadi pastikan buat kamu untuk stay terus barengan sama Erna. Apa nih kata Bang Teni nih? Salam buat Kak Dewi di Tanrai, Bang Rizal Sungai Rengas, Kak Mariam Sungai Rengas, Kak Salsa Nopi Ambawang, banyak anak Nuri. Biar rame, apa nih, sama sebutkan, oke, tak lupa juga Bang Black, baik, katanya Singkawang, Batu lewat Jungkat, oh, hati-hati Bang Teni ya, di perjalanan, terima kasih sudah stay untuk dengerin Pradua Pontianak. Oh, ini buat menyemangati teman Pradua ya, ada beberapa lagu asik tentunya, nanti kamu boleh request-request juga teman Pradua ya. Kita puterin dulu deh satu lagu dari Nona.

0: Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya, makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal? Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya, pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya, makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

0: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Masih bareng sama Erna tentunya teman Pre 2. Di sini buat kamu yang mau pilih lagu kamu, silahkan teman Pre 2. Iya, kau boleh bergabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Nah, ini ada Kak Mariam yang bergabung. Assalamualaikum Erna. Waalaikumsalam. Kabut asap masih tebel nih pagi ini di Sures katanya. Iya, di sini juga sama ya, masih cukup tebal juga. Salam juga buat Bang Teni katanya. Satu lagu untuk Bang Teni dan pendengar Pre 2, Bang Rizal di Sures, Kak Dewi di Tantrai, Novi di Ambawang, dan lagi dengerin semua lagunya Tulus ya Erna ya, Titi DJ, Titi di jalan. Selamat bertugas Erna, jangan lupa minum air putih. Oke deh, terima kasih ya. Hati-hati di jalan dari Tulus, nanti bakalan kita putarin juga buat Kak Mariam ya. Yang mana mungkin lagu Tulus ini bisa buat teman Pre 2 makin hati-hati juga ketika di perjalanan. Ada siapa lagi ini yang bergabung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nih? Jangan ya, jangan dibacain nih, agak-agak bahaya nih kalau dibacain nih ya. Terima kasih buat kamu yang sudah menyapa juga di pagi hari ini. Ada Dinda, katanya mau minta puterin lagunya Budi Doremi aja, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalau ada yang sampai 10. Wih, lebih tuh kayaknya.